0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salat Ramai Seradal. Balik lagi barengan sama Rinda untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Kali ini, Sob, Rinda ngajak kamu untuk mantau di Jalan Nasional ya, tepatnya di palang pintu kereta api sebelah baratnya Terminal Lamongan. Nah, kalau di sini terlihat untuk lalu lintasnya di kedua jalur, baik itu yang mau menuju ke arah Surabaya maupun arah Bojonegoro, sama-sama lancarnya. Dan pagi hari ini pun yang mendominasi kebanyakan sepeda motor ya Sob ya, dan juga diikuti dengan mobil atau kendaraan roda 4. Terus kalau Rinda lihat sekarang nih, untuk truk masih belum banyak yang lewat gitu ya, cuman 1 atau 2 truk aja yang lewat di Jalan Nasional tepat di perlintasan kereta api sebelah baratnya Terminal Lamongan. Tapi kalau kamu setiap hari lewat sini, hati-hati Sob ya, karena untuk kontur jalan yang ada di rel kereta api itu agak miring kan. Jadi untuk kamu kalau bersepeda harus banget fokus, harus banget tegen gitu Sob ya, jangan sampai ban kamu selip, itu bahaya banget sih. Karena bisa bikin kamu jatuh gitu ya kalau lewat di perlintasan kereta api, apalagi kalau waktu hujan. Wah, itu rawan banget. Karena Rinda sering menemukan orang-orang yang jatuh tepat di perlintasan kereta api. Jadi untuk kamu kalau lewat, usahain bannya jangan sampai selip di rel kereta apinya gitu Sob ya. Dan lanjut, Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di Simpang 4 timurnya gedung Pemda Lamongan. Kalau di sini udah mulai ramai ya Sob ya. Tapi ramainya masih tergolong ramai lancar sih, karena memang sekarang ini kan waktunya orang-orang seperti ASN atau bahkan guru-guru itu juga berangkat menuju ke instansinya masing-masing. Jadi ya wajar sih kalau udah ramai tepat di Simpang 4 timurnya gedung Pemda Lamongan ini. Nah, tapi sahabat, untuk kamu yang setiap hari lewat sini juga, ini kan ada kayak jalan bundaran gitu ya. Nah, kamu kalau lewat ya harus lewat di bundaran ini terlebih dahulu, jangan sampai kamu langsung motong jalan. Karena Rinda pun juga sering melihat banyak banget orang-orang yang mereka itu enggak mau ikut rute bundarannya, langsung tiba-tiba memotong jalan dan kena tabrak dari arah yang berlawanan. Itu sering banget kejadian tepat di Simpang 4 timurnya gedung Pemda Lamongan ini. Jadi untuk kamu selalu patuhi aturan di jalan, dan yang paling penting pakai helmnya, jangan sampai kebut-kebutan. Terus juga untuk kamu yang bawa mobil, jangan lupa dipasang seat beltnya ya Sob ya. Dan juga untuk kamu yang pagi hari ini lagi on the way kemanapun itu, jangan lupa untuk kabarin Linda bagaimana situasi lalu lintas yang lagi kamu lewatin. Langsung aja WA di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brawa Suara.
1: Music hits and information. Brawa Suara.
2: Masih barengan sama Rinda sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat Rama Suara, untuk kamu mungkin sering bertanya-tanya kali ya, kayak kenapa sih Rin kalau siang hari itu udaranya sangat-sangat panas, tiba-tiba sore mendung terus juga langsung hujan, dan hujannya bukan hujan yang ringan ya sob ya, tapi hujan yang lebat begitu kan. Nah ini ternyata itu secara teknisnya memang ada dinamika atmosfer yang lagi gak biasa di sekitar perairan Jawa Timur. Jadi sob, suhu permukaan laut kita itu ternyata masih cenderung hangat. Nah itu, suhu hangat itulah yang jadi bahan bakar utama untuk ngebentuk awan-awan hujan dalam waktu yang sangat singkat. Terus, belakangan ini juga lagi ada tamu yang gak diundang ya, namanya gelombang Rosby dan juga Kelvin yang lagi lewat di atas.

0: perairan Jawa Timur. Jadi gampangannya, meskipun sekarang ini kita kan udah ditiupin sama angin monsun Australia, tapi gelombang-gelombang atmosfer ini itu malah ngebawa massa udara basah tambahan. Nah, itu alasannya kenapa kalau siang hari kita ngerasain panas yang nyengatnya minta ampun ya, Sob ya. Karena kalau siang itu emang mataharinya nggak terhalang apapun, jadi langsung turun tepat di daerah Jawa Timur gitu kan. Tapi sorenya, energi panas itu justru bisa memicu kondensasi yang hebat banget, yang itu juga ujungnya bisa terjadi hujan lebat di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti Linda bakal ngobrol langsung ya Sob ya, sama BMKG Stasiun Meteorologi Tuban terkait hal ini. Jadi untuk kamu yang penasaran, nanti boleh banget kamu simak di jam 8 pagi tepat. Tapi sebelum itu Sob, Linda mau tanya dulu ke kamu nih. Di tengah cuaca yang lagi gak jelas seperti sekarang ya, apa sih hal yang paling bikin kamu kesel? Entah itu mungkin aktivitas kamu keganggu, atau bahkan jemuran yang harusnya kering tiba-tiba gak kering. Nah, itu boleh banget ya Sob ya, kamu langsung sharing aja barengan sama Rinda lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prameswara,
5: music hits and information. Prameswara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Saudara Sarah masih barengan sama Linda di cuap-cuap pagi spesial hari Selasa ini. Dan yap, di sini Linda mau bacain komen-komen yang masuk ya sob ya, ngomongin soal apa sih hal yang paling ngeselin banget di tengah cuaca yang lagi gak jelas seperti sekarang ini gitu kan. Nah, ini ada komen dari Kak Fahri sob. Kak Fahri bilang katanya, aku paling kesel pas baru banget motor kinclong keluar dari tempat cuci, langit langsung mendung dan juga hujan. Ya udah auto kotor lagi. Nah, ini sob ya. Ini yang paling sering terjadi yaitu tragedi cuci motor kalau aku bilangnya. Misalkan tuh ya, pada kita enggak kenapa-kenapa tuh. Terus kita pengen cuci motor, tiba-tiba keluar dari tempat cucian langsung mendung, langsung hujan gitu ya, kayak ini aku percuma bersihin atau cuciin motor gitu sob ya, balik lagi kena hujan, terus juga kena jembret-jembret gitu kan, itu pasti bakal nyuci lagi sih di hari berikutnya gitu kan. Terus juga ada yang bilang kalau nyuci motor itu katanya mengundang awan mendung atau mengundang hujan. Nah itu gak tahu ya sob ya, bener apa salah gitu kan. Tapi dulu tuh sempat Rinda ngelihat story-nya Instagram influencer, salah satu influencer gitu kan, dia itu tanya ke followersnya, ini enaknya aku cuci mobil gak ya gitu kan. Terus akhirnya followersnya banyak yang menyarankan kalau dia harus cuci mobil. Dan benar aja sob, baru keluar dari tempat cucian mobil, tiba-tiba langsung hujan aja gitu ya. Nah itu yang ngebuat orang-orang berpikir kalau nyuci motor itu katanya bisa mengundang hujan. Jadi ya mungkin kalau kamu penasaran bisa kamu coba juga gitu ya. Nah ngomongin soal hujan yang masih sering turun di wilayah Lamongan, itu kan juga akibatnya dari angin ya sob ya. Nah ngomongin soal angin juga, Rinda mau muterin lagu yang masih ya mepet-mepet lah sama angin gitu kan, yaitu dari Denny Caknan yang judulnya Negoro Angin.
2: Tandanin yang gini ya,

0: Song.
1: Ompu 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: Oke sobat, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat Ramaswara, di bulan Mei ini kan memang bulan yang sangat spesial ya, karena Lamongan akan berulang tahun di usia ke-457 tahun. Dan pastinya kalau Lamongan lagi ulang tahun, itu kan banyak banget event-event yang bakal terlaksana atau bakal berlangsung di Lamongan. Seperti sekarang ini ya sob, ya tanggal 5 Mei itu berlangsung Festival Olahraga Tradisional SD Sederajat yang berlangsung di GOR atau di Lamongan Sport Center gitu kan. Terus nantinya di tanggal 22 sampai dengan 24 itu akan ada pameran pendidikan yang dilaksanakan di lapangan Gajah Mada Lamongan. Terus nih di tanggal 26-nya alias puncaknya atau hari hanya ulang tahun Lamongan, itu akan ada sedekah bumi atau wayangan Dusun Cancing tepat di Dusun Cancing Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang. Dan gak lupa juga pastinya akan ada arak-arakan kirap pataka dari Gedung DPRD Lamongan menuju ke Pendopo Lokatantra. Nah ini sih ya sob ya, yang ditunggu-tunggu sama warga Lamongan. Jadi nanti kita akan ikutin juga keseruannya. Untuk kamu juga jangan sampai kelewatan event-event yang ada di Kabupaten Lamongan.
5: Oh boy.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsburg.
0: 103,9 Brama Suara FM.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
12: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Brava Suara masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Masih ngomongin soal cuaca yang lagi enggak jelas seperti sekarang ini ya, Sob ya. Yang kadang-kadang juga bikin kita kesel. Nah, kalau kita sendiri aja kesel, apalagi untuk para petani yang mereka benar-benar mengandalkan musim tanam dan juga musim panen gitu Sob ya. Karena biasanya bulan Mei itu menjadi start atau awalan untuk teman-teman petani kita yang ada di wilayah Kedungpring seperti itu ya Sob ya, untuk memulai tanam tembakau atau bahkan menanam bawang merah mereka. Nah, masalahnya kedua tanaman itu kan anti air banget ya Sob ya. Jadi kalau misalkan di awal tanam kena hujan yang terus-terusan, ya pasti bibitnya bisa ludes kena busuk akar begitu. Nah, gak cuman untuk petani tembakau aja, karena untuk yang lagi panen padi di masa-masa terakhir itu kan juga pasti kena imbasnya ya Sob ya. Kamu tahu sendiri kan, kalau habis panen, gabah itu harus dijemur. Dan biasanya kalau cuacanya panas, harusnya sih 2 atau 3 hari itu udah bisa kering gitu Sob ya. Tapi kalau dikit-dikit harus digulung terus kena mendung, ya udah deh, pastinya gabah itu nggak kering sempurna. Terus yang berimbas, kualitasnya turun dan ujung-ujungnya harga bisa dijatuhkan tengkulak. Itu sedih banget sih kalau seperti itu, karena kan perjuangan berbulan-bulan ya Sob ya. Tapi pada akhirnya keganggu sama cuaca yang nggak jelas seperti sekarang ini. Jadi untuk kamu yang mungkin petani atau keluarganya petani gitu Sob ya, coba deh kamu sering-sering untuk ngecek update perdasarian atau 10 harian gitu ya dari BMKG lewat laman resminya mereka. Karena di kondisi yang sekarang ini Sob, kita udah gak bisa lagi ya untuk menebak-nebak apakah hujan atau enggak gitu kan. Jadi wajib banget untuk kamu selalu memantau bagaimana perkembangan cuaca lewat laman resminya BMKG.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Halo Teramai Suara. Lagi-lagi barengan sama Rinda ya, untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, kali ini Sob, Rinda ngajak kamu untuk memantau situasi yang ada di pertigaan Sukodadi Lamongan. Yang pagi hari ini terpantau ramai lancar ya untuk situasinya, baik itu yang menuju ke arah Surabaya, mau menuju ke arah Bojonegoro, atau bahkan menuju ke arah Paciran. Dan iya sobat, untuk kamu pengguna Transjatim ya, ini sedang ada pengalihan rute karena ada perbaikan jalan. Jadi untuk Transjatim ini langsung lewat di Jalan Nasional. Tapi ingat, meskipun mereka lewat di Jalan Nasional, tapi mereka nggak menurunkan atau nggak menaikkan penumpang gitu ya. Jadi meskipun ada pengalihan rute untuk para penumpang, tetap menunggunya di halte atau di rambu yang sudah disediakan. Jadi kayak nggak sembarangan untuk menurunkan atau menaikkan penumpang gitu sob ya, meskipun ada pengalihan rute. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga untuk memantau situasi yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan. Kalau di sini pagi hari masih aman banget ya sob ya, masih lancar gitu kan, karena biasanya udah macet sekali karena ada perbaikan di jembatan Kesambi dengan sistem kontraflow untuk lalu lintasnya. Tapi pagi hari ini masih aman, masih oke banget untuk kamu lewatin. Jadi kalau kamu mau berpergian, mending pergi sekarang aja deh sob ya, sebelum nanti untuk arah ke Surabaya, arah ke Gresik itu padat dan kamu terjebak kemacetan yang ada di pertigaan jembatan atau pertigaan Telon Pucuk Lamongan ini gitu maksudnya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prames Wada.
1: CCTV On, pantau dalane, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

Music Hits and Information. 103,9 FM di Sigetan Information Selatan Masyarakat masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Dan ya, selamat di bulan Mei ini emang spesial banget ya, soalnya selain kita merayakan HJL atau Hari Jadi Lamongan, tapi di bulan Mei ini juga ternyata banyak banget tanggal merahnya loh ini, waduh. Untuk kamu sendiri, sob, di tanggal 1 kemarin itu kan juga ada peringatan Hari Buruh yang bertepatan di hari Jumat. Jadi di hari Sabtu sama Minggunya kamu bisa menikmati liburan gitu ya. Terus di hari atau di tanggal 14 nantinya itu juga ada libur nasional dalam rangka peringatan kenaikan Yesus Kristus. Terus tanggal 15-nya juga cuti bersama. Jadi liburnya dari hari Kamis sama hari Jumat gitu ya, yang langsung nyambung di hari Sabtu sama hari Minggu. Nah loh, enak banget gitu kan. Terus untuk di tanggal 27-nya, nah ini ada peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sob ya, yang dimana itu cuti bersamanya juga di tanggal 28-29. Jadi mulai hari Rabu kamu bisa libur ya sob ya, sampai dengan hari Minggu. Atau kalau kamu mau ekstra lagi liburnya, kamu bisa memulai liburan itu untuk di tanggal 23-24. Terus di hari Senin Selasanya atau 25-26 kamu bisa mengambil cuti tahunan kamu gitu sob ya. Itu pastinya oke banget sih untuk liburan atau bahkan untuk waktu bersantai sejenak dari hiruk pikuk target, deadline atau yang lain sebagainya, yang bisa ngebuat kamu untuk refreshing banget di bulan Mei 2026 ini gitu sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 103,9 FM, UCG 10 Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan karena kita tadi kan ngomongin soal cuaca ya sob ya. Nah sekarang ini Rinda langsung terhubung dengan BMKG Stasiun Meteorologi Tuban, yaitu dengan Ibu Zumrotul Unsuria yang menjabat sebagai Kepala Kelompok Fungsional BMKG Tuban. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Rindu.
1: Wah, kalau Rindu berat, Bu. Ini saya sama Rinda ini ya.
2: Oh, Rinda.
1: Iya, betul.
2: Maaf, Bu.
1: Iya, tidak ya, apa-apa. Bagaimana Ibu pagi hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya. Nah, dari tadi kan saya ngomongin soal cuaca ya, Bu, ya. Karena memang di Lamongan sendiri atau bahkan di Tuban, Bojonegoro, itu kan belakangan ini lagi sering hujan begitu, Bu, ya. Padahal kalau data BMKG menyebutkan sekarang ini itu udah masuk musim kemarau sebenarnya. Nah, dengan kejadian yang seperti ini itu sebenarnya murni dinamika atmosfer aja atau memang ada anomali cuaca di luar prediksi awal BMKG?
2: Oh iya, iya. Terima kasih Mbak atas ini undangan dan diskusinya. Memang yeah, benar sama-sama. Untuk perakiraan ya untuk perakiraan musim kemarau-nya itu kita untuk wilayah Lamongan, Tuban dan Bojonegoro awal musim kemarau itu diprediksi mulai akhir April sampai awal Mei. Untuk seluruh wilayah Kabupaten Tuban itu sudah memasuki musim kemarau per April kemarin. Sedangkan untuk wilayah sebagian Bojonegoro, wilayah sisi selatan, dan Lamongan untuk sisi utara dan selatan, itu baru masuk musim kemarau Mei dasarian pertama ini. Jadi tanggal 1 sampai 10 Mei ini baru masuk kemarau. Kalau yang Tuban, seluruhnya sudah masuk kemarau. Itu dari perakiraan awal musim kemarau-nya. Kalau masalah masih ada hujan di beberapa titik spot sana sini dan biasanya itu hujannya kan sore hingga malam hari, itu adalah fenomena yang wajar-wajar saja, tidak ada anomali cuaca. Karena untuk musim kemarau itu bukan berarti sama sekali tidak ada hujan, tetap ada hujan, akan tetapi hujannya itu curah hujannya kecil gitu, kurang dari 50 mm per dasariannya atau 10 harinya.
1: Iya, iya betul Bu. Jadi bukan berarti nggak ada hujan sama sekali gitu ya, masih hujan, cuman intensitasnya yang berkurang aja di musim kemarau, begitu.
2: Iya.
1: Nah kalau untuk musim kemarau sendiri di Jawa Timur Bu, kira-kira nih nanti bakal mencapai puncaknya itu di bulan apa?
2: Oke, untuk wilayah Jawa Timur sendiri musim kemarau-nya itu mulai Juli sampai September ya puncak musim kemarau-nya. Untuk Kabupaten Tuban sama Lamongan diperkirakan itu bulan Agustus. Nah, untuk Kabupaten Bojonegoro ini lebih cepat ini puncak kemarau-nya sekitar bulan Juli nantinya.
1: Iya, berarti setiap daerahnya variatif Bu ya, berbeda-beda, bukan yang satu rata semuanya gitu, enggak
2: sesuai zona musimnya masing-masing.
1: Iya.
2: Kalau diperhatikan kan untuk wilayah Lamongan gitu kan enggak semuanya musim hujan sama kemarau-nya itu datangnya bareng kan.
1: Iya.
2: Nah, kita mengkategorikannya itu namanya zona musim. Untuk Lamongan itu ada 4 zona musim. Lamongan yang sisi utara itu yang musimnya sama itu wilayah Brondong, Paciran dan apa ya? Solokuro ya.
1: Iya,
2: Solokuro. Nah, itu musimnya sama. Jadi dia satu zona musim gitu. Nanti dengan Kecamatan Laren, Sekaran, Babat, Kedungpring, Modo, ini satu zona musim juga lain.
1: Iya.
2: Sudah beda dengan yang Brondong tadi gitu loh.
1: Enggak, tergantung daerahnya ya Bu, ya itu disebut sebagai zona musim.
2: Iya.
1: Nah, belakangan juga Bu, kan rame tuh dibicarain terkait fenomena El Nino Godzilla. Nah, sebenarnya itu apa sih Bu, kok sampai disebut sebagai Godzilla begitu ya?
2: Iya ya. Istilah Godzilla itu awalnya dipopulerkan oleh peneliti NASA yang bernama Bill Pettit untuk menggambarkan El Nino pada tahun 2015 yang lalu. Iya. Kan pada saat tahun 2015 itu ada El Nino yang intensitasnya luar biasa, kemudian digunakan istilah Godzilla yang sering digunakan oleh lembaga-lembaga riset seperti kalau di Indonesia ya seperti BRIN, itu untuk menekankan kekuatan El Nino atau fenomena tersebut, untuk menggambarkan kalau El Nino-nya itu kuat, lebih kering dan lebih panjang periode kemarau-nya. Ya, kalau untuk dari BMKG sendiri, kita tidak mengenal istilah El Nino Godzilla itu. Kita mengacu pada kriteria yang umum digunakan, ya kriteria standar yang WMO gunakan. WMO itu World Meteorological Organization. Okay. Jadi kayak badan-badan BMKG seluruh dunia. Nah, itu kategorinya ada 4 kategori El Nino, yaitu lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat. Kita gunakannya istilahnya itu kategorinya. Tidak ada istilah apa Godzilla gitu.
1: Iya.
2: Itu biasanya di dunia apa ya riset yang karena untuk menggambarkan oh efeknya sangat dahsyat gitu.
1: Oke.
2: Kira-kira gitu.
1: Berarti ini menggambarkan cuaca yang kering, yang panjang gitu Bu ya, makanya disebut sebagai El Nino Godzilla.
2: Nah, Godzilla terus, ya lebih.
1: Iya ya. Betul. Nah terus untuk kondisi cuaca di Jawa Timur sekarang ini ya Bu ya, apakah khususnya di Lamongan, Tuban atau Bojonegoro, apakah sudah terpengaruh sama kondisi El Nino itu tadi Bu?
2: Kalau menurut pantauan dari BMKG untuk sampai saat ini kondisi El Nino-nya itu masih kategori netral, yaitu suhunya masih 0,23, masih masuk ring netral ya.
1: Iya.
2: Dikatakan El Nino lemah itu kalau kenaikan suhunya sudah 0,5 hingga 0,9. Ada kriteria-kriterianya gitu. Untuk sampai saat ini, sampai monitoring awal Mei itu kondisinya masih El Nino-nya netral. Sehingga belum bisa dikatakan apa masih sudah terpengaruh oleh El Nino gitu. Meskipun ada tren peningkatan nilai indeks nantinya, sampai pertengahan tahun sampai akhir tahun nanti baru akan meningkat ini pola apa ya indeks Ninonya dari yang awalnya sekarang kan netral yeah. Itu akan menuju ke lemah hingga moderat itu nanti pertengahan tahun sampai akhir tahun sekitar Juli sampai Desember itu trennya meningkat terus gitu.
1: Iya yeah, betul. Nah terus untuk yang mempengaruhi itu kira-kira apa Bu? Kan bisa dari lemah ke normal ke moderat. Nah itu kira-kira yang berpengaruh itu apanya kok sampai bisa merubah indeks dari El Nino itu tadi?
2: Ya, untuk El Nino itu kan artinya ini kan dari merujuk dari pengertiannya peningkatan suhu muka laut yang terjadi di Pasifik sana.
1: Oke.
2: Ya, terjadinya ya kita hanya memantau itu sih Mbak, apa suhunya permukaan laut ya sama dengan yang dilakukan di Indonesia juga. Cuman kalau kayak fenomena ENSO ini kan fenomena global.
1: Okay.
2: Intinya itu. Dan ternyata fenomena global nggak hanya ENSO, tapi ada juga IOD, NGO, dan lain sebagainya. Nah, yang berpengaruh ke kondisi cuaca dan iklim di Indonesia ternyata ENSO ini sangat berpengaruh intinya gitu.
1: Oke, siap Bu. Nah, untuk El Nino sendiri Bu, biasanya ya dampaknya khususnya

0: terjadi kebakaran hutan atau lahan. Yang pasti suhu udara juga akan lebih panas. Untuk sektor pertanian yang ini, yang pada hujan, apa ya, pertanian yang irigasinya hanya mengandalkan air hujan, juga itu akan berpotensi kekurangan air. Kira-kira seperti itu. Sedangkan untuk kesehatan, karena adanya kebakaran hutan atau lahan, mungkin akan ada peningkatan penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA, dan seterusnya. Kayak gitu, Mbak.
1: Iya. Nah, terakhir nih, Bu, ya, mungkin bisa memberikan himbauan untuk masyarakat terkait apa sih yang perlu dipersiapkan menghadapi kondisi cuaca yang, ya, ini mungkin bisa disebut sebagai musim transisi gitu ya, Bu, ya. Dari musim hujan menuju ke musim kemarau. Nah, monggo, Ibu, silakan.
0: Untuk masyarakat, sebaiknya selalu pantau informasi dari BMKG melalui kanal resminya. Kemudian, tadi kan sudah diketahui dampak-dampak akibat kekeringan dengan adanya fenomena El Nino ini, ya kita antisipasi. Misalkan untuk kekeringan dan krisis air bersih, ya berarti kita harus cek sumur atau perbaiki, misal ada keran yang bocor, tampung air ketika ada hujan, lebih hemat air, dan sebagainya. Sedangkan untuk kebakaran hutan atau lahan, ya sebaiknya kita jangan membuka lahan dengan sistem membakar. Kadang kan masyarakat itu untuk membuka lahan pertaniannya biar gampang, cepat, dan ekonomis, biasanya dengan cara membakar. Karena ini kondisinya lagi kering, jangan membuka lahan dengan membakar, takutnya terjadi kebakaran yang lebih parah. Sedangkan untuk suhu udara yang panas, mungkin masyarakat bisa mengantisipasinya dengan memperbanyak minum air putih, membatasi aktivitas di bawah terik matahari, dan menggunakan masker saat bepergian keluar. Sedangkan untuk sektor pertanian tadi, khususnya yang mengandalkan air hujan untuk irigasinya, mungkin bisa menggunakan varietas yang tahan kering atau tanam lebih awal sebelum kering banget inilah. Jadi curi start kita menanam lebih awal ini. Kira-kira itu, Mbak.
1: Iya. Terima kasih, Bu, untuk diskusi pagi hari ini ya, terkait bagaimana penanganannya, terus juga tips-tipsnya yang itu bisa banget diterapkan untuk kamu, Sahabat Prameswara, menghadapi musim kemarau di bulan Mei dan bulan-bulan selanjutnya. Dan juga terima kasih untuk Ibu Zumratul Unsuria yang sudah bergabung barengan sama Rinda pagi hari ini. Terima kasih ilmunya juga ya, Bu, ya.
0: Sama-sama, terima kasih juga, Mbak.
1: Iya, sama-sama. Dan juga selamat untuk melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, itu sobat ya, kita barusan ngobrol soal cuaca dengan Kepala Kelompok Fungsional BMKG Tuban. Jadi untuk kamu nggak perlu ada yang dikhawatirkan terkait kekeringan ini, asalkan kita bisa mencuri startnya. Terus juga kamu harus tahu tips-tipsnya seperti apa untuk menangani kekeringan atau cuaca panas di bulan Mei dan bulan-bulan selanjutnya, seperti itu. Dan juga untuk kamu sob, jangan kemana-mana, stay tune terus aja barengan sama Rinda ya, karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 FM. Ramai Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget. Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum. Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Ramai Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
7: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Plosowayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TENS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TENS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TENS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. TENS, just bridge to the future.
8: Prameswara.
0: Music Hits and Information. Prameswara.
7: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Soal Prameswara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial hari Selasa ini. Dan yap, sobat, untuk kamu yang berkendara selalu hati-hati ya, karena baru aja ada kejadian tepat di sebelah timurnya POM Surabaya Sukodadi. Ini ada kecelakaan atau ada laka lantas. Nah, menurut keterangan dari saksi mata yang ada di lokasi kejadian, katanya pengendara sepeda motor, ini suami istri ya sob ya, yang dia itu juga membawa barang bawaan ronjot, niatnya mau nyalip truk. Tapi sayangnya ronjotnya itu nyenggol di area roda depan kiri truk, yang akhirnya ngebuat pengendara sepeda motor tadi itu oleng dan juga terjatuh begitu ya sob ya, di sebelah utara jalan. Dan juga beruntung ini gak kelindes roda belakangnya, jadi masih bisa diselamatkan begitu ya. Tapi pelajaran juga untuk kamu, kalau misalkan mau menyalip, apalagi nyalipnya truk, itu benar-benar harus kamu pastiin dulu jaraknya agar tidak terjadi senggolan antara kendaraan kamu dan juga kendaraan yang mau kamu salip gitu ya sob ya. Jadi ya, selalu stay safe dan selalu patuhi aturan berlalu lintas ketika di jalan raya.

0: Brava Suara.
1: News hits and information. Brava Suara.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Brava Suara hanya di Pojok Pintar.
3: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
5: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
6: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
3: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat. Dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21.000 unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih gak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini soak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting. Bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar? Atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar, tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh, tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. Triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak? Atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
0: Prameswara.
1: News hits and information. Prameswara.
7: 103,9 FM Music Hits and Information Saudara Mesuara masih barengan sama Rinda tentunya di Cuak-cuak Pagi. Nah sahabat Mesuara, untuk kamu yang mungkin sering pulang dini hari gitu ya, entah untuk bermain, bekerja dan yang sebagainya, hati-hati selalu sahabat, karena baru aja ada kejadian ya, anak muda asal desa Pangean Maduren yang dia ini menjadi korban pembegalan tepat di Jalan Raya Pucuk Brondong. Di luas jalan itu ya sob ya, tepatnya ada di wilayah Desa Miru, Kecamatan Sekaran. Jadi untuk kronologinya, awalnya itu si korban lagi main skateboard di area alun-alun Lamongan di jam 7 atau 8 malam, sekitar jam seperti itu ya sob ya. Terus akhirnya setelah main skateboard, dia tuh sempat ngopi dulu barengan sama teman-temannya. Dan akhirnya di jam 2 pagi hari dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang ada di Maduren. Tapi tepat di ruas jalan raya Pucuk Brondong, dia ini tiba-tiba diikutin sama beberapa orang sob. Jumlahnya sekitar 6 orang gitu ya, untuk membelakangi dia. Terus akhirnya rombongan itu tadi langsung deh narik motornya, terus juga ambil handphonenya gitu sob ya. Yang bahkan sebenarnya korban ini sempat melawan, tapi karena dia cuma seorang diri aja, sedangkan untuk pelakunya 6 orang, ya akhirnya dia kalah jumlah sob, yang membuat dia sampai gak hadar diri, terus juga sepedanya hilang, HP-nya hilang, dan barang-barang berharga yang dia bawa itu pun juga ikut hilang begitu sob ya. Dan juga semoga aja untuk pihak kepolisian segera mencari pelakunya agar tidak meresahkan sob, karena ya untuk orang-orang kan banyak banget ya yang beraktivitas di dini hari gitu ya, bukan cuma mereka yang baru pulang main, pulang ngopi, tapi kadang-kadang di pagi hari itu juga ada beberapa orang yang mau berangkat menuju ke pasar. Nah itu juga harus dilindungi gitu kan, agar kalau kita berangkat pagi hari, dini hari, gak ngerasa was-was di jalan, dan agar tidak terjadi kejadian yang seperti ini lagi di daerah manapun, khususnya di Lamongan begitu sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Suara.
1: News Hits and Information Promes Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau Multi-Lane Free Flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM. Promes Suara.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prove Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Oke sobat, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat Rana Suara, di bulan Mei ini kan emang bulan yang spesial banget ya, apalagi untuk Lamongan karena akan merayakan ulang tahunnya yang ke-457. Dan ya sobat, sebelum kita menuju ke event-eventnya, nah ini pun juga sekarang lagi berlangsung ya sob ya, ada Festival Olahraga Tradisional SD Sederajat yang bertempat di GON atau bertempat di Lamongan Sport Center begitu. Nah nanti di tanggal 22 sampai dengan 24 akan ada pameran pendidikan yang berlokasi di lapangan Gajah Mada. Dan juga untuk hari-hanya nih di tanggal 26 Mei nantinya ya, itu akan ada Setegah Bumi atau wayangan yang dilaksanakan di Dusun Cancing, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Ngimbang. Terus pastinya nih gak boleh lupa akan ada kirab pataka HJL ke-457, yaitu iring-iringan dari gedung DPRD Lamongan menuju ke Pendopo Lokatantra. Itu yang pastinya menjadi tradisi tahunan ketika event HJL atau Hari Jadi Lamongan begitu sob ya. Jadi untuk kamu jangan sampai kelewatan eventnya dan juga catat tanggalnya sobat ya.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara.
0: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Solo Trana Suara. Gak kerasa ya, 3 jam lamanya ini udah menemani kamu di pagi hari ini. Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 kita ngebahas soal cuaca yang katanya masuk musim kemarau, tapi kok ternyata masih hujan aja ya Sob ya. Yang ternyata itu jawabannya adalah musim kemarau gak selalu hujannya langsung hilang, tapi intensitasnya yang berkurang begitu Sob ya. Dan juga semoga untuk informasi yang udah Rinda bagiin ke kamu tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kamu Sobat ya. Rinda pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, Siap Siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
3: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
2: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
4: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan epak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
2: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Prabesuara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: What am I doing with my life right now? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Bullshit.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
6: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
0: 103,9 Brama Suara FM.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
9: Duh, rame banget, jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
12: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman, yang penting...
6: Oh,

0: Love.
1: Music is and information.

0: kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Pastikan proyek on track. Bupati Lamongan percepat pembangunan jalur Lingkar Selatan Babat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramusara Lamongan, Rinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Bupati Lamongan Yuhlonur Effendi meninjau langsung progres pembangunan Ring Road Selatan Babat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Pasar Babat. Pembangunan jalur yang menghubungkan Plaosan hingga Karangkembang tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Lamongan bagian selatan.
3: Ini kita meninjau tentang rencana kita untuk membuat jalan Ring Road Selatan atau jalan ini kita tembuskan untuk menuju Boro. Maksud dari jalan ini, kita membuka kawasan ini agar lebih berkembang lagi. Yang kedua juga kita harapkan ini akan bisa mengurai kemacetan di daerah Pasar Babat. Nah, ini sudah sebagian sudah kita kerjakan dan mudah-mudahan kita terus berprogres sehingga rencana kita pembangunan Ring Road Selatan atau Ring Road Babat ini bisa kita selesai. Ada beberapa ruas atau tanah yang harus kita selesaikan dan nanti kita secara bertahap sambil berseiring kita nanti pembangunan jalan ini dan juga menyelesaikan yang tinggal sedikit ya, untuk tanah yang menuju ke jalan besar.
2: Saat ini, pengerjaan terus dipercepat seiring proses pembebasan lahan yang masih berlangsung di sejumlah titik. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Pramusara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggohadi. Puluhan ribu warga padati kirab Kimsin TITD Kwan Simbio Tuban setelah 8 tahun vakum. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Tempat ibadah Tridharma atau TITD Kwang Sing Biau Tuban kembali menggelar tradisi kirab Kimsin yang megah dalam tajuk Kimsin Reuni Festival pada Minggu 3 Mei 2026. Perayaan yang sempat terhenti selama 8 tahun ini menarik antusiasme luar biasa dengan kehadiran sekitar 30 ribu pengunjung yang memadati halaman kelenteng hingga jalanan sekitarnya sejak pagi hari. Acara dimulai dengan atraksi Liang Liong dan Barongsai yang kemudian diikuti oleh iring-iringan tandu berisi belasan patung dewa dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Balikpapan hingga Surabaya, serta dimeriahkan oleh penampilan memukau dari peserta tatung. Ketua terpilih TITD Kwang Sing Biau Tuban, Gojong Ping, menyatakan rasa haru dan tidak menyangka atas besarnya minat masyarakat yang hadir dari dalam maupun luar kota.
5: Kan penuh, nggak bisa jalan tadi. Parkir mulai dari barat sampai timur penuh semua. Nah, ini kelihatan sekali bahwa kita padukan kegiatan kelenteng Kwang Sing Biau ini dengan UMKM. Terbukti kemarin kita survei 2 hari dapat 2 miliar. Ini yang berdampak positif terhadap kegiatan kelenteng Kwang Sing Biau. Dan nanti tanggal 4, 5, 6 bulan Agustus itu akan lebih besar lagi daripada ini.
4: Selain menjadi ajang pelestarian budaya dan religi, festival ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan perkiraan perputaran uang mencapai 2 miliar rupiah bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kesuksesan agenda ini menjadi pemantik bagi pengurus kelenteng untuk merencanakan festival yang lebih besar pada Agustus 2026 mendatang, serta menginisiasi program rutin bulanan seperti tradisi pelepasan burung atau fangseng, untuk terus menghidupkan ekosistem pariwisata religi di Tuban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan menuju ke Ngawi, sobat. Dari sampah jadi energi. Ngawi kirim perdana RDF ke industri semen. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi resmi memulai babak baru dalam pengelolaan sampah. Bertempat di TPA Selopuro, pengiriman perdana Refuse the Refill atau RDF diberangkatkan menuju fasilitas milik PT Indosmen Tunggal Prakarsa atau TBK di Grobogan. Momentum ini dihadiri langsung oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono bersama perwakilan perusahaan dan jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi. Pengiriman tersebut menjadi penanda konkret bahwa sampah kini tak lagi sekedar limbah, melainkan sumber energi alternatif yang bernilai. RDF sendiri merupakan hasil olahan sampah yang diubah menjadi bahan bakar pengganti batu bara, khususnya untuk kebutuhan industri semen. Melalui inovasi ini, Ngawi mulai memanfaatkan potensi sampah sebagai solusi dua arah, mengurangi beban lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Dalam sambutannya, Oni menegaskan bahwa langkah ini bukan sekedar program teknis, tetapi bagian dari perubahan cara pandang terhadap sampah. Ia mengapresiasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang dinilai berhasil menghadirkan terobosan nyata.
7: Bayangkan kalau dari yang proses ini ada 3-5 ton yang keluar per hari, berarti kita sudah mengurangi 25% sampah yang masuk di TPA kita. Apalagi terus kemudian ada nilai ekonomis, ya tentu saja ini akan sangat menguntungkan.
6: Kedepan pemerintah daerah berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi model pengelolaan sampah modern. Dengan sinergi antara pemerintah dan sektor industri Ngawi menargetkan terciptanya sistem pengelolaan lingkungan yang lebih efektif, sekaligus mendukung kebutuhan energi alternatif nasional. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Magetan. Kemampuan numerisasi 50.000 siswa TK, SD, dan SMP di Magetan genjot program Gasing. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan. Adi Masukoco.
8: Baik, terima kasih. Sobat, kemampuan numerasi siswa TK, SD, dan SMP di Kabupaten Magetan dinilai sangat rendah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, Suwardi, mengatakan untuk mengatasi rendahnya capaian matematika siswa di tingkat dasar dan menengah pertama, pemerintah daerah menggenjot program Gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Suwardi menambahkan, program Gasing hadir karena kemampuan numerasi siswa terutama sejak tingkat TK hingga sekolah dasar dinilai masih belum memuaskan. Kondisi tersebut juga tercermin dari berbagai indikator pendidikan.
9: Informasinya terkait dengan capaian di PISA itu kita masih rendah. Terus kemudian dari TKA kemarin juga terkait dengan numerasi, terkait dengan matematikanya juga belum memuaskan. Begitu. Rapor pendidikan juga perlu ditingkatkan. Nah, itu hal-hal seperti itu pemerintah Kabupaten Magetan menyambut baik untuk kita dapat kegiatan itu.
8: Pak, parameternya berapa ini?
9: Gini ya, jadi ini bukan angka 1, 2, 3, sampai 10 itu tidak. Cuma terkait dengan capaian, bahwasanya terkait numerasi kita itu memang rendah. Kemarin gini, dari Prof. Yohanes itu juga nanya ke anak-anak itu, perkalian aja bingung gitu loh. Nah,
8: oh itu ya, parameternya itu Pak ya.
9: Iya, jadi memang kita masih belum memasang.
8: Pada tahap awal program ini melibatkan 72 siswa dari jenjang SD dan SMP, khususnya kelas 4 hingga kelas 7, serta 36 guru. Para peserta dipilih dari kelompok dengan kemampuan matematika yang masih berada di level bawah. Suwardi menjelaskan, program Gasing bahkan menjadi proyek percontohan yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Ia berharap implementasinya dapat menjangkau seluruh siswa di Kabupaten Magetan secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, pelatihan Gasing akan difokuskan pada penguatan dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan metode yang lebih mudah dipahami siswa. Selain itu, para guru yang telah mengikuti pelatihan akan berperan sebagai agen perubahan dengan menyebarluaskan metode Gasing ke sekolah masing-masing.
9: Ini tahap pertama, kita menuju ke sampai 7 tahap. 7 tahap itu kita bisa mengcover seluruh siswa, tingkat sekolah dasar dan tingkat SRTB, negeri swasta. Dari semua itu anak SMP, anak SD, ini kita kemarin ditargetkan 50.000. Nah, tahap pertama ini baru 72 siswa, 36 guru. Nah, dari ini tahap pertama ini, guru-guru yang sudah mendapatkan pelatihan itu nanti mengimbaskan. Nah, mengimbaskan ke wilayah sekolahnya atau mungkin cakupan yang lebih luas. Targetnya sampai 7 tahap itu kita sudah paripurna, harapannya begitu.
8: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya

0: Suara. Music Hits and Information, Prawe Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Prawe Suara.
4: Music Hits and Information, Prawe Suara.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Prawe Suara. Balik lagi barengan sama Linda di Bincang Sehat, spesial hari Selasa ini. Dan ya, sobat, pagi hari ini udah bergabung juga Dr. Yusuf, dokter dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Selamat pagi, dokter.
6: Selamat pagi, Mbak.
5: Iya.
6: Kedengaran ya suaranya?
5: Dengar dong, udah jelas banget suaranya ya. Sehat dok pagi ini dok?
6: Alhamdulillah sehat, Mbak gimana sehat?
5: Alhamdulillah juga, lagi sehat banget di pagi hari ini ya dok ya.
6: Iya.
5: Dan kita bakal bahas ngomongin soal anyang-anyangan nih dok. Nah, sebenarnya untuk anyang-anyangan sendiri ini apa sih dok? Mungkin ada orang yang belum tahu gitu ya. Biar dijelaskan terlebih dahulu oleh Dr. Yusuf, silahkan dok.
6: Iya, anyang-anyangan ini ada istilah medisnya yaitu dysuria. Dysuria itu adalah nyeri saat BAK ya, buang air kecil. Ya, jadi anyang-anyangan ini juga saya sebenarnya baru tahu semenjak di Lamongan ya.
5: Iya.
6: Ya, jadi anyang-anyang ini adalah rasa sensasi di mana saat mengeluarkan air kencing itu dirasakan seperti nyeri pertamanya. Bisa terasa sangat panas ya, sangat perih ya, biasanya seperti itu. Atau kadang-kadang ada beberapa orang yang ditambah gejala-gejala lain seperti sering buang air kecil, terus ketika buang air kecil itu merasa tidak tuntas, seperti ada sisanya, ya seperti itu. Kadang-kadang seperti itu.
5: Iya. Nah, kalau anyang-anyang sendiri ini dok, penyebabnya itu apa sih dok? Kok sampai bisa orang tuh merasakan anyang-anyangan tadi?
6: Ya, anyang-anyang ini adalah yang kita bicarakan ini suatu gejala ya. Hanya gejala. Jadi gejala itu adalah sebuah respon tubuh terhadap suatu anomali yang ada dalam tubuh kita ya. Bisa terjadi karena penyakit atau ada beberapa faktor ya, seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa menyebabkan anyang-anyangannya. Yang pertama bisa terjadi suatu infeksi saluran kencing,
5: ya. Yeah.
6: Terus adanya batu saluran kencing, ya. Atau ada kelainan anatomi saat di daerah kelamin seperti itu.
5: Itu ya. Penyebab dari anyang-anyangan tadi itu ya dok ya.
6: Ya betul.
5: Nah, apakah ya. Anyang-anyangan ini nantinya akan selalu identik dengan penyakit ISK atau ada yang lainnya juga dok?
6: Ya, ISK itu infeksi saluran kemih ya, infeksi saluran kemih. Jadi kalau kita bicara infeksi saluran kemih, saluran kencing itu kan dari bawah sampai ginjal ya. Jadi
5: yeah.
6: ada beberapa anatomi di situ yang kita tahu ya. Jadi mulai dari anatomi saluran kencing bagian bawah, yaitu daerah kelamin. Terus ada nanti naik ke atas, itu ada namanya buli-buli. Itu namanya kantung kemih, kalau biasanya orang bilang kantung kemih. Di mana nanti ketika kantung tersebut terisi urin yang cukup, ketika cukup untuk dikeluarkan dia akan keluar. Ketika dia tidak cukup untuk berapa cc untuk kurang dari batasnya, maka dia akan tertampung dulu, Mbak.
5: Iya.
6: Jadi dia nunggu setengah penuh dulu, baru dia akan terasa kita pengen buang air kecil. Jadi ada tempat tunggunya ya urin itu. Itu namanya buli-buli. Kantung kemih. Naik lagi ke atas itu ada saluran lagi, ada seperti selang kecil yang menghubungkan buli-buli apa saluran kantung kemih tadi sama ginjal. Nah, itu ada namanya kayak saluran seperti Set

0: sebesar sedotan, itu namanya uretra.
1: Iya.
0: Nah, sampai ke ginjal. Nah, itu namanya saluran kencing. Jadi kalau infeksi saluran kencing mulai dari bawah sampai ginjal itu yang menyebabkan infeksi. Berarti kita bicara dari bawah sampai atas tadi sampai ginjal itu.
1: Oke.
0: Okay. Itu infeksi saluran kencing seperti itu.
1: Saling berhubungan gitu ya, Dok, ya, berarti ya.
0: Nah, kalau anyang-anyangan tadi ya salah satunya bisa karena infeksi pertama. Yang kedua bisa karena adanya batu. Batu saluran kencing. Ya, batu saluran kencing itu mulai dari bawah sampai atas tadi. Bisa batunya berada di kantong kemih yang buli-buli tadi.
1: Iya.
0: Bisa berada di uretra yang saluran apa sebesar sedotan tadi, atau sampai di ginjal itu bisa ada batu di daerah situ. Ya, yang berikutnya bisa terjadi karena infeksi di daerah lain.
1: Mm-mm.
0: Bukan di saluran kencing, tapi ada infeksi di daerah kelamin. Bisa terjadi di apa di daerah infeksi prostat. Nah, terus infeksi tempat penampungan sperma.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu bisa terjadi infeksi. Nah, itu juga bisa menyebabkan anyang-anyangan atau tumor juga bisa, ya, macam-macam penyebabnya, atau saluran infeksi penyakit seksual. Ya, infeksi seksual.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, itu. Jadi infeksi yang disebabkan oleh hanya untuk infeksi-infeksi bakteri yang disebabkan oleh seksualitas. Iya, okay. Penyebarannya seperti itu.
1: Itu juga bisa ya, Dok, ya. Memicu anyang-anyangan itu tadi.
0: Iya, betul.
1: Nah, untuk tema kita hari ini kan kita kan enggak boleh menyepelekan anyang-anyangan ya, Dok, ya.
0: Temanya.
1: Tapi ada nggak sih, Dok, kayak kebiasaan buruk gitu, apa aja sih yang paling sering memicu munculnya anyang-anyangan ini?
0: Nah, ya, ini penting juga ya, ini paling sering juga masyarakat ya, termasuk saya mengingatkan diri sendiri juga ya, karena penting sekali ini untuk pola hidup sehat berhubungan dengan anyang-anyangan ini ya. Jadi yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi, nah apa saja yang perihal buruk kita yang bisa menyebabkan kenapa saluran kencing kita yang seharusnya itu jadi pembuangan akhir itu bisa terjadi infeksi. Yang pertama salah pembersihannya, jadi bersuci saat setelah buang air kecil itu salah caranya. Ya, kalau pada pria itu sebenarnya sih dalam tanda kutip kan lebih mudah ya karena pembersihannya. Nah, sedangkan untuk pada wanita itu dia berdekatan dengan saluran belakang ya.
1: Iya.
0: Nah, itu resiko terjadinya perpindahan kuman dari belakang ke depan.
1: Mm.
0: Ya, belakang ke depan. Belakang itu biasanya kuman-kuman seperti E. coli. Itu kuman-kuman yang normal ya, dalam tanda kutip normal berada di saluran cerna. Ya, ketika salah dalam membersihkan daerah kewanitaan bagian depan itu bisa menyebabkan kuman-kuman yang seharusnya di dari saluran cerna itu bisa masuk ke saluran saluran kemih ya.
1: Iya.
0: Ya. Jadi untuk pembersihan itu idealnya harus dari depan ke belakang. Ya. Jangan dibolak-balik ya. Seperti itu. Jadi agar kuman tidak berpindah tempat seperti itu. Terus yang kedua, kebiasaan buruk yang paling sering juga dilakukan ada yang sering bukan nggak sengaja mungkin ya.
1: Iya.
0: Itu kurang minum ya.
1: Nah, ya. Iya, ini sering ya, kayak orang-orang itu.
0: Kenapa kurang minum? Karena semakin sering kita minum, maka akan semakin sering kencing ya.
1: Mm-mm.
0: Semakin sering kencing, maka bakteri-bakteri yang ingin memanjat ke atas ya, itu nggak sempat karena terusir oleh kencing, karena terusir oleh air kencing yang kita keluarkan terus menerus ya, jadi mereka nggak sempat untuk berkoloni. Ya, jadi itu pentingnya untuk sering minum ya. Yang ketiga, kurang gerak. Ya, kurang gerak ini sangat mempermudah kuman untuk berpindah tempat seperti itu ya, seperti itu. Okay. Dan beberapa lagi yang lain seperti mungkin faktor-faktor makanan yang dietnya kurang baik sehingga terjadinya terbentuknya batu-batu di saluran kencingnya seperti itu.
1: Oke. Nanti kan kalau sering apa namanya sering minum itu juga bisa mengurangi ya dok ya, mengurangi resiko anyangan-anyangan. Ya.
0: Siap. Ini lagi satu lagi maaf.
1: Iya boleh.
0: Sering menahan kencing.
1: Iya.
0: Iya, sering menahan kencing. Jadi kalau kita menahan kencing artinya ada seharusnya urin itu keluar, dia akan tertampung. Nah, tertampungnya urin, dia akan ada terjadi pengendapan ya, pengendapan di kantung kemih. Nah, pengendapan tersebut bisa menyebabkan terkristalisasinya batu-batu saluran kencing seperti itu dan memberi kesempatan pertumbuhan kuman akan menjadi lebih banyak seperti itu. Jadi jangan menunda-nunda kencing ya seperti itu.
1: Iya, karena kadang orang-orang tuh menyepelekan ya dok ya, nanti aja gitu kan. Padahal ini ternyata dampaknya fatal juga gitu ya dok ya.
0: Iya betul.
1: Terus kalau untuk pria sama wanita dok, itu apakah ada perbedaan resiko terkait anyang-anyangan ini tadi? Apakah perempuan yang lebih rentan atau justru sebaliknya? Nah, itu seperti apa dok?
0: Ya kalau menurut surveillance ya, ini infeksi itu paling sering terjadi pada wanita. Kenapa? Karena secara anatomi wanita tuh lebih pendek saluran kencingnya daripada pria. Jadi karena secara anatomi dia lebih pendek, maka kuman-kuman akan lebih cepat masuk ke saluran kemih seperti itu. Jadi saluran kencingnya wanita itu di antara luar sampai ke kantung kemih itu sangat pendek sekali, sekitar 1-2 cm. Sedangkan pada pria itu kan lebih panjang. Jadi untuk resiko terjadi infeksi saluran kencing pada wanita itu lebih tinggi.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu.
1: Berarti lebih hati-hati ya untuk perempuan ini ya. Minum air putih yang banyak, jangan seling menahan-nahan juga karena lebih rentan dibandingkan dengan pria. Nah itu
0: betul.
1: Kan kalau dalam hal gender ya dok ya. Kalau usia, apakah juga berpengaruh terhadap penyakit atau terhadap anyang-anyangan ini?
0: Kalau usia, ini pada khususnya pada laki-laki, pada lansia itu kan terjadi pembesaran prostat ya. Ya, jadi pada lansia di usia sekitar 50 tahun ke atas itu terjadi pembesaran prostat atau yang kita sebut dengan BPH ya, BPH. Yeah. Jadi ada pembesaran prostat yang itu menyebabkan terjadinya sumbatan parsial atau total pada saluran kencing. Nah, ketika terjadi sumbatan itu akan menyebabkan mudahnya terjadi infeksi atau batu kencing atau komplikasi-komplikasi yang lainnya seperti itu ya.
1: Oke, berarti masih berpengaruh gitu ya dok ya untuk usia yang bagi mereka yang lanjut gitu.
0: Ya.
1: Nah untuk nantinya kita akan bahas lagi ya Sop ya, untuk kamu yang pengen tanya juga boleh banget kita ngomongin anyang-anyangan, mungkin kamu yang sering banget mengalami. Nah langsung aja join di Prameswara 1039 atau kamu yang punya pertanyaan boleh banget langsung aja WA di 081-2302-1039. Nanti kita akan kembali lagi untuk kamu.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh ya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Prameswara,
6: music hits and information. Prameswara.
7: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
8: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi katanya? Uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
9: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
10: Ketua Umum ABP Michael Umbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
11: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
8: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logika nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu? Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban, pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar, tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh, tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. Triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak? Atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
7: satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promes Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh ya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
6: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat Promes Suara, balik lagi barengan sama Rinda, masih juga dengan Dr. Yusuf ya, yang ngebahas soal anyang-anyangan. Kalau kamu ngerasain, jangan pernah dianggap sepele begitu sob ya. Nah tadi kita kan juga udah membahas banyak banget tuh, mulai dari penyebabnya apa, terus juga resikonya gitu kan. Nah biasanya dok, kalau ibu hamil itu kan sering juga mengeluh, sering buang air kecil gitu ya. Nah itu apa sih yang membedakan sering buang air kecil yang normal sama anyang-anyangan ini?
0: Ya jadi pada ibu hamil biasanya normalnya ya, biasa normalnya dia akan sering mudah ke toilet ya.
1: Iya.
0: Ke WC karena kandung kemihnya pada ibu hamil itu akan lebih kecil. Mm-mm. Dibandingkan yang sebelum hamil. Kenapa? Karena di dalam dalam perut ibu itu ada janinnya, janin. Jadi janin itu dia akan mendesak organ-organ di dalam perutnya ibu, termasuk lambung dan saluran kencing. Jadi kenapa pada ibu-ibu hamil dia akan lebih mudah kenyang, makan sedikit mudah kenyang karena lambungnya akan kan terdesak ya, karena ada janinnya tersebut. Dan juga kan lebih mudah, lebih sering kencing karena kantong kemihnya dia didesak oleh janin tersebut. Jadi, kapan bisa disebut normal apa tidak anyang-anyangannya? Ketika sering kencing ada perasaan lain seperti terasa panas waktu kencing.
1: Yeah.
0: Atau terasa nyeri waktu kencing, seperti itu ya. Itu bisa kita kita kontrol ke poli, kita akan diagnosa lebih lanjut. Mungkin sudah terjadi suatunya infeksi, seperti itu.
1: Oke. Nah, dok pernah dengar gak sih kalau di Lamongan sendiri tuh ya, kalau ada anak atau ada orang yang anyang-anyangan tuh biasanya mereka membeli kayak apa ya, mengikat jempol kakinya pakai karet gitu, itu katanya biar bisa meredakan anyang-anyangan. Nah kalau dari sisi medis sendiri itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya dok?
0: Seperti nggak ada pengaruhnya ya.
1: Karena sama,
0: ya sama seperti mau ada yang apa buang BAB karena kebeletnya ditahan pakai apa genggam batu ya gitu.
1: Iya.
0: Ya. Itu nggak ada pengaruhnya sebenarnya.
1: Berarti mungkin itu cuma mitos aja atau sugesti gitu kali ya,
0: iya,
1: dok ya?
0: Iya mitos aja.
1: Iya. Nah terus kalau misalkan ada orang yang anyang-anyangan nih, itu kita harus melakukan apa sih dok biar gak kerasa gitu lah, atau biar bisa meredakan itu gitu?
0: Ya, jadi ada penanganan awal dulu selama di rumah ya. Selama di rumah ya itu kita bisa mengurangi atau kita ada penanganan pertama itu bisa kita coba adalah coba minum yang banyak dulu. Karena infeksi, kita coba keluarkan infeksinya dengan cara memberikan air yang banyak seperti itu. Yang kedua mungkin bisa menggunakan obat-obatan yang dijual bebas seperti paracetamol dulu bisa seperti itu. Kapan sih anyang-anyangan yang harus harus pergi ke dokter
1: gitu ya,
0: harus segera diperiksakan. Ya, anyang-anyangan bisa kita segera periksakan ketika sudah terjadi suatu demam. Mm-mm. Jadi kalau misalnya infeksi lokal, dia tidak akan terjadi demam. Dia hanya nyeri di daerah lokal tersebut. Tapi ketika sudah ada terjadi demam, maka infeksi tersebut sudah mulai masuk ke aliran darah. Seperti itu. Mm-mm. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya nyeri di daerah pinggang atau di daerah perut sudah. Ya, ketika sudah nyeri di daerah pinggang, mungkin ada infeksi sudah mulai naik ke atas ke daerah ginjal.
1: Oke. Okay.
0: Yang pertama, yang kedua, kalau di daerah perut, mungkin sudah terjadi infeksi di daerah kantung kemih, ya, yang bisa kita sebut sistitis, ya, seperti itu, ya. Jadi sudah ada infeksi di daerah tersebut. Yang ketiga, sudah mulai adanya tanda-tanda kencing, perubahan warna kencing, ya, merah atau bisa terjadi itu darah, ya, atau berubah nanah, ya, seperti itu. Mungkin terjadi infeksi saluran menular seksual, ya, yang menyebabkan terjadinya nanah. Yang ketiga, berikutnya yang keempat, yaitu terjadinya secara terus menerus berulang, kadang sembuh terus mulai lagi, seminggu sembuh, minggu depan mulai lagi, ya, jadi berulang terus menerus dan atau udah resisten 1-3 hari terus menerus, ya udah kita konsultasikan aja ke dokter. Mungkin diperlukan antibiotik yang spesifik untuk daerah saluran kencing, atau mungkin memerlukan diagnostik lebih lanjut. Mungkin ada terjadinya batu-batu di saluran kencing yang membutuhkan X-ray atau USG USG daerah perut. Mungkin sudah ada terjadinya pelebaran dari ginjal, ya. Jadi ada kerusakan ginjal, bisa kita lihat dari USG, X-ray dan CT scan daerah perutnya. Jadi butuh pemeriksaan lebih lanjut.
1: Oke. Nah, biasanya ya, Dok, ya, orang-orang itu kan juga sering menyepelekan kayak alah kimi anyang-anyangan ya kok gitu. Tapi misalkan kalau dibiarkan terus enggak diperiksakan padahal udah kerasa kayak tanda-tanda yang udah dokter bilang tadi gitu ya. Itu dampak apa sih yang bakal dirasakan atau dampak terburuk yang dirasakan sama orang itu tadi?
0: Ya. Komplikasi yang bisa terjadi ketika ada infeksi saluran kencing itu, yang pertama adalah sepsis. Sepsis itu adalah respon tubuh terhadap infeksi yang sudah artinya multi organ, ya. Jadi nggak hanya satu organ saja yang terkena, jadi ada dua atau tiga lebih organ. Sepsis itu infeksi menyeluruh, ya. Jadi udah memasuki pembuluh darah tubuh, sehingga infeksinya menyebar ke seluruh tubuh, ke otak, ke ginjal, ke paru-paru, ke jantung, sehingga sudah mulai penurunan kesadaran, sesak, tensinya tambah turun, ngedrop, seperti itu. Itu yang bisa mengancam kematian, ya, seperti itu, ya. Terus yang berikutnya adalah bisa terjadinya gagal ginjal itu, kalau sudah terjadi kegagalan ginjal, bisa menyebabkan rutinnya cuci darah nanti, ya. Itu yang menyebabkan mortalitas atau kematian juga cukup tinggi, seperti itu. Ya, selanjutnya, ya, yang berikutnya bisa terjadi kemandulan dan lain-lainnya, infeksi lokal di daerah pinggul, daerah kewanitaan, seperti itu.
1: Oke. Nah, Dok, saya kan juga pernah ya dengar kayak katanya kalau penderita penyakit diabetes itu mereka kan sering kencing juga gejalanya. Nah, apakah memang penderita diabetes itu lebih rentan terkena anyang-anyangan ini atau seperti apa, Dok?
0: Jadi kalau kita bicara diabetes mellitus itu kan biangnya dari semua penyakit, ya, biangnya. Jadi dia akar dari semua masalah, ya, seperti itu. Ketika terjadi diabetes mellitus, imunitas pada pasien itu juga akan menurun, seperti itu. Ketika gula darahnya tidak terkontrol, ya. Jadi kalau diabetes mellitus tapi gula darahnya terkontrol, minum obat rutin kontrol juga ke dokter spesialis, mungkin akan mengurangi risiko itu seperti yang kita bicarakan tadi. Tapi kalau misalnya tidak terkontrol, gula darahnya tidak terkontrol, minum obatnya jarang-jarang, terus konsumsi dietnya juga awur-awuran, nah itu yang akan menyebabkan komplikasi-komplikasi pada diabetes mellitus, yang banyak komplikasinya. Yang kita khususkan sekarang ini adalah ketika imunitasnya menurun, maka infeksi dia akan ada peluang, ya. Dia ada peluang untuk memperbanyak diri pada pasien-pasien yang imunitasnya turun. Ya. Okay. Jadi sangat rentan sekali pada pasien-pasien diabetes mellitus itu untuk menjadi infeksi. Infeksi enggak cuma di saluran kencing saja. Di infeksi seluruh tubuh bisa juga akan terjadi infeksi. Seperti itu, Mbak. Berarti kan ada gejala-gejala pada pasien-pasien diabetes mellitus itu, salah satu gejalanya adalah sering kencing juga memang. Jadi sering kencingnya bukan karena infeksi saluran kencing. Pada diabetes mellitus memang dia salah satu gejala yang klasiknya adalah poliuria. Poliuria itu ada kan sering kencing, seperti itu.
1: Oke. Nah, ternyata ini kita nganggapnya biasa, tapi ternyata kalau kita bedah juga ya, Dok, ya itu bisa masuk ke penyakit apa aja tuh yang tadi kita bahas gitu kan. Lumayan banyak gitu untuk penyakitnya.
0: Makanya
1: untuk kamu sobat remesala jangan sampai sepelekan ya, sering minum air putih juga, terus jangan sering menahan buang air kecil dan yang paling penting tuh menjaga pola hidup sehat. Nah, mungkin terakhir ya, Dok, ya ini sebagai penutup juga di siang hari ini. Ada enggak sih pesan atau bahkan tips dari dokter gitu agar kita semuanya terhindar dari anyang-anyangan untuk jangka panjang juga?
0: Ya. Mengingatkan sekali lagi ya pada masyarakat Lamongan, termasuk diri saya sendiri sih. Minum air putih itu penting sekali. Kadang-kadang juga lupa ya. Kadang-kadang lupa. Jadi kalau misalnya kita punya sekarang kan banyak yang tumbler-tumbler bagus yang 1 liter, 2 liter.
1: Betul.
0: Ya itu setidaknya punya satu lah. Untuk bisa dibawa kemana-mana, di refill ulang, diisi ulang, bawa kemana-mana. Jadi di situ tuh ada, bahkan ada tumbler yang ada targetnya itu, Mbak. Yang jadi satu hari itu kan kita idealnya 2-3 liter ya per hari. Jadi ada targetnya, pagi ini harus ada garisnya, harus minum segini. Nah itu ya, jadi punya hitung-hitungan sendiri lah. Kan hanya kita sendiri yang tahu tubuh kita ya. Jadi
1: betul.
0: Jadi harus punya target sendiri. Penting sekali minum air putih, itu yang pertama. Yang kedua, khususnya pada ini kan kita infeksi saluran kencing paling sering pada wanita ya. Jadi kebersihan itu sangat utama ya, pada kebersihan, terutama pada pembalut. Nah itu juga jadi kalau bisa sering-sering diganti, karena itu jadi sarang infeksi infeksi saluran kencing juga. Terus jangan lupa, jangan sering-sering menahan air kencing gitu. Yang seterusnya ya aktivitas ya, karena kurangnya aktivitas dia akan memperbanyak memberi kesempatan pada bakteri untuk lebih cepat berkoloni, seperti itu. Jadi harus sering-sering beraktivitas ya. Berkoloni dan akan bermigrasi ya. Jadi dari bawah dia akan memberi kesempatan, dia akan untuk naik ke atas ya. Jadi lebih mudah bermigrasi ketika kita kurang beraktivitas, seperti itu.
1: Oke, nah itu ya Sob ya, mantap banget untuk penjelasannya, terus juga tips-tipsnya agar kamu terhindar dari anyang-anyangan ini, karena ternyata itu bisa menjadi sumber dari berbagai penyakit yang lainnya. Dan juga terima kasih Dr. Yusuf untuk pagi hari ini bergabung barengan sama Rinda di Bincang Sehat.
0: Sama-sama.
1: Dan Sobat, kita akan kembali lagi ya di Bincang Sehat minggu depan. Catat harinya, hari Selasa selalu jam 10 pagi. Dan juga Rinda pamit Sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Brava Suara.
6: Music hits and information. Brava Suara.
3: Kamu tahu enggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Pastikan proyek on track. Bupati Lamongan percepat pembangunan jalur Lingkar Selatan Babat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramusara Lamongan, Rinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi meninjau langsung progres pembangunan Ring Road Selatan Babat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Pasar Babat. Pembangunan jalur yang menghubungkan Pelausan hingga Karangkembang tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Lamongan bagian selatan.
3: Ini kita meninjau tentang rencana kita untuk membuat jalan Ring Road Selatan atau jalan ini kita tembuskan untuk menuju masuk dari jalan ini. Kita membuka kawasan ini agar lebih berkembang lagi. Yang kedua juga kita harapkan ini akan bisa mengurangi kemacetan di daerah Pasar Babat. Nah, ini sudah sebagian sudah kita kerjakan dan mudah-mudahan kita terus berprogres sehingga rencana kita pembangunan Ring Road Selatan atau Ring Road Babat ini bisa kita selesai. Ada beberapa ruas atau tanah yang harus kita selesaikan dan nanti kita secara bertahap sambil berseiring kita nanti pembangunan jalan ini dan juga menyelesaikan yang tinggal sedikit ya, untuk tanah yang menuju ke jalan besar.
2: Saat ini, pengerjaan terus dipercepat seiring proses pembebasan lahan yang masih berlangsung di sejumlah titik. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Pramusara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggohadi. Puluhan ribu warga padati kirab Kimsir TITD Kwan Simbio Tuban setelah 8 tahun vakum. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Bagus?
4: Baik, terima kasih. Tempat ibadah Tridharma atau TITD Kuang Sing Biau Tuban kembali menggelar tradisi kirab Kimsin yang megah dalam tajuk Kimsin Reuni Festival pada Minggu 3 Mei 2026. Perayaan yang sempat terhenti selama 8 tahun ini menarik antusiasme luar biasa dengan kehadiran sekitar 30 ribu pengunjung yang memadati halaman kelenteng hingga jalanan sekitarnya sejak pagi hari. Acara dimulai dengan atraksi Liang Liong dan Barongsai yang kemudian diikuti oleh iring-iringan tandu berisi belasan patung dewa dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Balikpapan hingga Surabaya, serta dimeriahkan oleh penampilan memukau dari peserta tatung. Ketua terpilih TITD Kuang Sing Biau Tuban, Gojong Ping, menyatakan rasa haru dan tidak menyangka atas besarnya minat masyarakat yang hadir dari dalam maupun luar kota.
5: Penuh, nggak bisa jalan tadi. Parkir mulai dari barat sampai timur penuh semua. Nah, ini kelihatan sekali bahwa kita padukan kegiatan kelenteng Kwan Simbio ini dengan UMKM. Terbukti kemarin kita survei 2 hari dapat 2 miliar. Ini yang berdampak positif terhadap kegiatan kelenteng Kwan Simbio. Nah, nanti tanggal 4, 5, 6 bulan Agustus itu akan lebih besar lagi daripada ini.
4: Selain menjadi ajang pelestarian budaya dan religi, festival ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan perkiraan perputaran uang mencapai 2 miliar rupiah bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kesuksesan agenda ini menjadi pemantik bagi pengurus kelenteng untuk merencanakan festival yang lebih besar pada Agustus 2026 mendatang, serta menginisiasi program rutin bulanan seperti tradisi pelepasan burung atau fangseng, untuk terus menghidupkan ekosistem pariwisata religi di Tuban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan menuju ke Ngawi, sobat. Dari sampah jadi energi. Ngawi kirim perdana RDF ke industri semen. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi resmi memulai babak baru dalam pengelolaan sampah. Bertempat di TPA Selopuro, pengiriman perdana Refuse the Refill atau RDF diberangkatkan menuju fasilitas milik PT Indosmen Tunggal Prakarsa atau TBK di Gerobokan. Momentum ini dihadiri langsung oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono bersama perwakilan perusahaan dan jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi. Pengiriman tersebut menjadi penanda konkret bahwa sampah kini tak lagi sekedar limbah, melainkan sumber energi alternatif yang bernilai. RDF sendiri merupakan hasil olahan sampah yang diubah menjadi bahan bakar pengganti batu bara, khususnya untuk kebutuhan industri semen. Melalui inovasi ini, Ngawi mulai memanfaatkan potensi sampah sebagai solusi dua arah, mengurangi beban lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Dalam sambutannya, Oni menegaskan bahwa langkah ini bukan sekedar program teknis, tetapi bagian dari perubahan cara pandang terhadap sampah. Ia mengapresiasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang dinilai berhasil menghadirkan terobosan nyata.
7: Bayangkan kalau dari yang proses ini ada 3-5 ton yang keluar per hari, berarti kita sudah mengurangi 25% sampah yang masuk di TPA kita. Apalagi terus kemudian ada nilai ekonomis, ya tentu saja ini akan sangat menguntungkan.
6: Kedepan pemerintah daerah berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi model pengelolaan sampah modern. Dengan sinergi antara pemerintah dan sektor industri Ngawi menargetkan terciptanya sistem pengelolaan lingkungan yang lebih efektif, sekaligus mendukung kebutuhan energi alternatif nasional. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Magetan. Kemampuan numerisasi 50.000 siswa TK, SD, dan SMP di Magetan genjot program Gasing. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan. Adi Mas Sukoco.
8: Baik, terima kasih. Sobat, kemampuan numerasi siswa TK, SD, dan SMP di Kabupaten Magetan dinilai sangat rendah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan, untuk mengatasi rendahnya capaian matematika siswa di tingkat dasar dan menengah pertama, pemerintah daerah menggenjot program Gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Suwardi menambahkan, program Gasing hadir karena kemampuan numerasi siswa terutama sejak tingkat TK hingga sekolah dasar dinilai masih belum memuaskan. Kondisi tersebut juga tercermin dari berbagai indikator pendidikan.
9: Informasinya terkait dengan capaian di PISA itu kita masih rendah. Terus kemudian dari TKA kemarin juga terkait dengan numerasi, terkait dengan matematikanya juga belum memuaskan. Seperti itu. Rapor pendidikan juga perlu ditingkatkan. Nah, itu hal-hal seperti itu, pemerintah Kabupaten Magetan menyambut baik untuk kita dapat kegiatan itu.
8: Pak, parameternya berapa ini?
9: Gini ya, jadi ini bukan angka 1, 2, 3, sampai 10 itu tidak. Cuma terkait dengan campuran, bahwasanya terkait numerasi kita itu memang rendah. Kemarin gini, dari Prof. Yohanes itu juga nanyai ke anak-anak itu, perkalian aja bingung gitu loh. Nah, budaya sekarang seperti
8: itu. Oh, itu ya, parameternya itu Pak ya?
9: Iya, jadi memang kita masih belum memuaskan.
8: Pada tahap awal, program ini melibatkan 72 siswa dari jenjang SD dan SMP, khususnya kelas 4 hingga kelas 7, serta 36 guru. Para peserta dibeli dari kelompok dengan kemampuan matematika yang masih berada di level bawah. Suwardi menjelaskan, program Gasing bahkan menjadi proyek percontohan yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Ia berharap implementasinya dapat menjangkau seluruh siswa di Kabupaten Magetan secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, pelatihan Gasing akan difokuskan pada penguatan dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan metode yang lebih mudah dipahami siswa. Selain itu, para guru yang telah mengikuti pelatihan akan berperan sebagai agen perubahan dengan menyebarluaskan metode Gasing ke sekolah masing-masing.
9: Ini tahap pertama, kita menuju ke sampai 7 tahap. 7 tahap itu kita bisa mengcover seluruh siswa, tingkat sekolah dasar dan tingkat SMP. negeri swasta. Dari semua itu anak SMP, anak SD, ini kita kemarin ditargetkan 50.000. Nah, tahap pertama ini baru 72 siswa, 36 guru. Nah, dari ini tahap pertama ini, guru-guru yang sudah mendapatkan pelatihan itu nanti mengimbaskan. Nah, mengimbaskan ke wilayah sekolahnya atau mungkin cakupan yang lebih luas. Targetnya sampai 7 tahap itu kita sudah paripurna, harapannya begitu.
8: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Sukocora, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat malam Suara. Balik lagi barengan sama Rinda di cuap-cuap siang. Yang bakal menemani istirahat siang kamu ya Sob ya, selama 1 jam ke depan dengan berbagai macam informasi dan tentunya lagu-lagu hits yang bakal Rinda puterin spesial untuk kamu juga. Nah Sob, mumpung udah siang hari nih ya, jangan lupa untuk kamu makan siang dulu atau justru kamu belum sarapan dari pagi tadi. Wah, kalau belum sarapan sih jangan dibiasain ya Sob ya, karena itu bisa menyebabkan penyakit mah atau penyakit lambung. Apalagi kalau kamu punya mah sebelumnya, wah itu bisa bertransformasi jadi penyakit GERD gitu kan, alias penyakit lambung yang lebih advance lagi gitu kan. Jadi untuk kamu jangan lupa ya Sob ya, makan dulu sebelum beraktivitas kemanapun itu. Dan kalau udah sarapan tadi pagi, berarti sekarang ini waktunya kamu untuk mikir mau makan siang apa gitu kan. Dan juga Sobat, kalau kamu yang udah gak bingung, udah gak pusing mau makan siang apa, boleh banget ya kamu spill kira-kira menu makan siang kamu apa nih di siang hari ini gitu kan. Langsung aja WA di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau komen-komen dan join di audiovisual aplikasi Xspace Radio.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Prameswara.
3: Music hits and information. Prameswara.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
5: 103,9 FM Music Hits and Information Sahabat Prameswara masih barengan sama Rinda ya, dan mau ngajak kamu juga untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan siang hari ini seperti apa gitu sob ya. Langsung aja Rinda ngajak kamu dari pertigaan Jalan Soekarno-Hatta Lamongan. Nah kalau di sini terpantau siang hari lancar banget ya sob ya, bahkan cenderung lengang untuk situasi lalu lintasnya, baik itu yang mau menuju ke arah Pasar Sidoarjo, mau menuju ke arah Jalan Pahlawan, atau mau juga menuju ke arah Made atau masuk Made gitu ya, sama-sama lancarnya di siang hari ini. Terus juga sobat, untuk kamu yang pagi hari ini lewat di tengah kota banget tuh, alias di Simpang 4 timurnya Pemda Lamongan atau di Tugu Bandeng Lele, nah ini juga sama ya sob ya, siang hari ini terpantau lengang untuk situasinya. Nggak lengang deng, ini termasuk agak ramai gitu ya. Jadi untuk kamu yang mungkin mau berpergian ya hati-hati selalu, karena meskipun ini terpantau sedikit ramai tapi masih lancar banget kok sob untuk lalu lintasnya ya, baik kamu yang mau menuju Jalan Lamong Rejo sebaliknya, atau bahkan mau menuju ke arah Cafe Wulijo, itu sama-sama lancar juga ya di siang hari ini. Terus juga untuk kamu yang siang ini lagi on the way kemanapun itu, jangan lupa juga ya sob ya untuk kabarin ke Linda soal bagaimana situasi lalu lintas yang lagi kamu lewatin. Langsung aja WA sob di 081-2302-1039.
4: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, Siap Siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kelihatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
3: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan evakuasi mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Sahabat Rame Suara masih barengan sama Linda di cuap-cuap siang. Nah Sahabat Rame Suara, tadi kan Linda sempat nanya ke kamu nih ya, kira-kira kamu makan siangnya udah kepikiran belum mau menu apa gitu kan, atau justru kamu yang udah bawa bekal untuk kamu makan barengan sama teman-teman kamu di kantor gitu ya. Nah di siang hari ini ada Kak Asmi yang bergabung sob. Kak Asmi bilang katanya, siang ini aku mau absen, aku mau makan soto barengan sama teman-teman aku. Wah, soto identik sama Lamongan ya sob ya. Apalagi dimakan siang-siang seperti ini, kayak ngebayangin kuahnya yang kuning aja, bah, itu udah menggoda banget sih ya. Pastinya bisa bikin kenyang, terus juga enak. Apalagi kalau soto itu menjadi langganan kamu, wah, itu pasti bakal enak banget gitu ya sob ya. Pokoknya kalau kamu makan siang sama teman-teman harus bayar sendiri ya sob ya. Jangan sampai kamu mau makan tapi kamu bilangnya kayak pakai uangmu dulu ya. Wah, itu bakal menjadi perpecahan di antara kamu sama teman-teman kamu sob ya. Jadi ya kalau mau makan siang apalagi barengan sama teman-teman, mending kamu kasih uang kamu terlebih dahulu, terus juga biar tidak ada pertengkaran yang dimulai dari kalimat pakai uang kamu dulu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, Sahabat Rame Suara. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM. Promes Suara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
0: Promes Suara 103,9 FM.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
9: Duh, rame banget, jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting
6: oh,

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Ramai Suara, masih barengan Selamat Rinda di cuap-cuap siang. Nah Sobat Ramai Suara, untuk kamu yang pernah mendengar kalimat bahwa permasalahan ekonomi itu jahat, ya memang itulah adanya ya Sob ya. Karena orang-orang yang mempunyai masalah ekonomi itu mereka gak akan segan-segan melakukan semua hal, entah itu hal kriminal atau bahkan berujung pada kematian dirinya sendiri. Nah ini pun juga terjadi, baru aja ada seorang ibu rumah tangga di Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, yang dia mengakhiri hidupnya ya Sob ya. Dan juga perempuan berusia 42 tahun ini ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada hari Senin dini hari, tanggal 4 Mei 2026 gitu ya. Yang diketahui belakangan, latar belakangnya itu karena terhimpit masalah ekonomi. Dari pengakuan tetangganya, itu ada yang bilang kalau korban ini memiliki beban utang sekitar 50 juta rupiah. Dan disebut juga udah lama punya tekanan. Jadi ya, kalau kamu ngelihat orang-orang itu fine-fine aja, belum tentu ya Sob ya, karena everyone has their own struggle. Jadi jangan samakan hidupmu dengan hidup orang lain, karena mereka pasti menanggung bebannya sendiri-sendiri. Dan juga untuk keluarganya sudah menerima dengan ikhlas gitu kepergiannya dan menolak untuk dilakukan autopsi, begitu Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promise Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Soal Trame Suara. Lagi-lagi kejadian soal utang yang sampai merenggut nyawa terjadi di Mojokerto ya sob ya. Kali ini tepatnya ada di Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Jadi ini ada seorang pemuda yang ditemukan sama teman kosnya ya sob ya, yang meninggal pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026 sekitar jam 6:30 pagi. Ini awalnya gara-gara tangga di kosnya itu kayak mencium bau yang enggak sedap gitu sob ya, yang akhirnya mereka curiga dari kamar yang ditempatin sama korban ini tadi. Nah, terus akhirnya dibukalah kamar itu dan ditemukan ada seorang pemuda yang udah enggak bernyawa. Di situ pun juga tertulis ya sob ya, ada surat yang ditinggalkan untuk orang tuanya. Di situ tertulis juga kalau dia meninggalkan hutang sebanyak 26 juta rupiah. Dan juga untuk saat ini jenazahnya udah dievakuasi ke Rumah Sakit Pusdik Brimob untuk penanganan lebih lanjut. Hal ini pun juga menjadi pengingat untuk kita semuanya ya Sophia, bahwa kita harus peka dengan keadaan teman-teman yang ada di sekitar kita.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Rame Suara, gak kerasa ya sejam lamanya Dinda menemani kamu. Dan sekarang udah mau jam 12 aja sob, yang berarti Dinda mau pamit undur diri terlebih dahulu. Dan yap, semoga informasi yang udah Dinda sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kamu tentunya. Besok pagi kita ketemu lagi ya sob ya, di jam 6 sampai dengan jam 9 tentunya di cuap-cuap pagi. Tapi untuk sekarang Dinda pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
2: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Selasa 5 Mei 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Pastikan proyek on track. Bupati Lamongan percepat pembangunan jalur Lingkar Selatan Babat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramusara Lamongan, Rinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Bupati Lamongan Yuhroner Effendi meninjau langsung progres pembangunan Ring Road Selatan Babat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Pasar Babat. Pembangunan jalur yang menghubungkan Pelausan hingga Karangkembang tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Lamongan bagian selatan.
4: Ini kita meninjau tentang rencana kita untuk membuat jalan Ring Road Selatan atau jalan ini kita tembuskan untuk Doro. Masuk dari jalan ini kita membuka kawasan ini agar lebih berkembang lagi. Yang kedua juga kita harapkan ini akan bisa mengurai kemacetan di daerah Pasar Babat. Nah, ini sudah sebagian sudah kita kerjakan dan mudah-mudahan kita terus berprogres sehingga rencana kita pembangunan Ring Road Selatan atau Ring Road Babat ini bisa kita selesaikan. Hanya beberapa ruas atau tanah yang harus segera kita selesaikan dan nanti kita secara bertahap sambil berseiring kita nanti pembangunan jalan ini dan juga menyelesaikan yang tinggal sedikit ya, untuk tanah yang menuju ke jalan besar.
3: Saat ini, pengerjaan terus dipercepat seiring proses pembebasan lahan yang masih berlangsung di sejumlah titik. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Arinda, reporter Radio Pramusara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi. Puluhan ribu warga padati kirab Kimsir TITD Kwan Simbio Tuban setelah 8 tahun vakum. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Tempat ibadah Tridharma atau TITD Kwan Simbio Tuban kembali menggelar tradisi kirab Kimsin yang megah dalam tajuk Kimsin Reuni Festival pada Minggu 3 Mei 2026. Perayaan yang sempat terhenti selama 8 tahun ini menarik antusiasme luar biasa dengan kehadiran sekitar 30 ribu pengunjung yang memadati halaman kelenteng hingga jalanan sekitarnya sejak pagi hari. Acara dimulai dengan atraksi liang liong dan barongsai yang kemudian diikuti oleh iring-iringan tandu berisi belasan patung dewa dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Balikpapan hingga Surabaya, serta dimeriahkan oleh penampilan memukau dari peserta tatung. Ketua terpilih TITD Kwang Sing Biau Tuban, Gojong Ping, menyatakan rasa haru dan tidak menyangka atas besarnya minat masyarakat yang hadir dari dalam maupun luar kota.
6: Kan penuh, nggak bisa jalan tadi. Parkir mulai dari barat sampai timur penuh semua. Nah, ini kelihatan sekali bahwa kita padukan kegiatan kelenteng Kwang Sing Biau ini dengan UMKM. Terbukti kemarin kita survei 2 hari dapat 2 miliar. Ini yang berdampak positif terhadap kegiatan kelenteng Kwang Sing Biau. Dan nanti tanggal 4, 5, 6 bulan Agustus itu akan lebih besar lagi daripada ini.
5: Selain menjadi ajang pelestarian budaya dan religi, festival ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan perkiraan perputaran uang mencapai 2 miliar rupiah bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kesuksesan agenda ini menjadi pemantik bagi pengurus kelenteng untuk merencanakan festival yang lebih besar pada Agustus 2026 mendatang, serta menginisiasi program rutin bulanan seperti tradisi pelepasan burung atau fangseng, untuk terus menghidupkan ekosistem pariwisata religi di Tuban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan menuju ke Ngawi, sobat. Dari sampah jadi energi. Ngawi kirim perdana RDF ke industri semen. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi resmi memulai babak baru dalam pengelolaan sampah. Bertempat di TPA Selopuro, pengiriman perdana Refuse the Refill atau RDF diberangkatkan menuju fasilitas milik PT Indosmen Tunggal Prakarsa atau TBK di Gerobokan. Momentum ini dihadiri langsung oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono bersama perwakilan perusahaan dan jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi. Pengiriman tersebut menjadi penanda konkret bahwa sampah kini tak lagi sekedar limbah, melainkan sumber energi alternatif yang bernilai. RDF sendiri merupakan hasil olahan sampah yang diubah menjadi bahan bakar pengganti batu bara, khususnya untuk kebutuhan industri semen. Melalui inovasi ini, Ngawi mulai memanfaatkan potensi sampah sebagai solusi dua arah, mengurangi beban lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Dalam sambutannya, Oni menegaskan bahwa langkah ini bukan sekedar program teknis, tetapi bagian dari perubahan cara pandang terhadap sampah. Ia mengapresiasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang dinilai berhasil menghadirkan terobosan nyata.
8: Bayangkan kalau dari yang proses ini ada 3-5 ton yang keluar per hari, berarti kita sudah mengurangi 25% sampah yang masuk di TPA kita. Nah, apalagi terus kemudian ada nilai ekonomis, ya tentu saja ini akan sangat menguntungkan.
7: Kedepan pemerintah daerah berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi model pengelolaan sampah modern. Dengan sinergi antara pemerintah dan sektor industri Ngawi menargetkan terciptanya sistem pengelolaan lingkungan yang lebih efektif, sekaligus mendukung kebutuhan energi alternatif nasional. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Magetan. Kemampuan numerisasi 50.000 siswa TK, SD, dan SMP di Magetan genjot program Gasing. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan. Adi Masukoco.
9: Baik, terima kasih. Sobat, kemampuan numerasi siswa TK, SD, dan SMP di Kabupaten Magetan dinilai sangat rendah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, Suwardi, mengatakan untuk mengatasi rendahnya capaian matematika siswa di tingkat dasar dan menengah pertama, pemerintah daerah menggenjot program Gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Suwardi menambahkan, program Gasing hadir karena kemampuan numerasi siswa terutama sejak tingkat TK hingga sekolah dasar dinilai masih belum memuaskan. Kondisi tersebut juga tercermin dari berbagai indikator pendidikan.
10: Informasinya terkait dengan capaian di PISA itu kita masih rendah. Terus kemudian dari TKA kemarin juga terkait dengan numerasi, terkait dengan matematikanya juga belum memuaskan. Itu rapor pendidikan juga perlu ditingkatkan. Nah, itu hal-hal seperti itu, pemerintah Kabupaten Magetan menyambut baik untuk kita dapat kegiatan itu.
9: Pak, parameternya berapa ini?
10: Gini ya, jadi ini bukan angka 1, 2, 3, sampai 10 itu tidak. Cuma terkait dengan campuran, bahwasanya terkait numerasi kita itu memang rendah. Kemarin gini, dari Prof. Yohanes itu juga nanyain ke anak-anak itu, perkalian aja bingung gitu loh. Nah, budaya sedang seperti
9: itu. Oh, itu ya, parameternya itu, Pak, ya?
10: Ya, jadi memang kita masih belum memuaskan.
9: Pada tahap awal, program ini melibatkan 72 siswa dari jenjang SD dan SMP, khususnya kelas 4 hingga kelas 7, serta 36 guru. Para peserta dipilih dari kelompok dengan kemampuan matematika yang masih berada di level bawah. Suwardi menjelaskan, program Gasing bahkan menjadi proyek percontohan yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Ia berharap implementasinya dapat menjangkau seluruh siswa di Kabupaten Magetan secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, pelatihan Gasing akan difokuskan pada penguatan dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan metode yang lebih mudah dipahami siswa. Selain itu, para guru yang telah mengikuti pelatihan akan berperan sebagai agen perubahan dengan menyebarluaskan metode Gasing ke sekolah masing-masing.
10: Ini tahap pertama, kita menuju ke sampai 7 tahap. 7 tahap itu kita bisa mengcover seluruh siswa, tingkat sekolah dasar dan tingkat SMP. Negeri swasta. Dari semua itu anak SMP, anak SD, ini kita kemarin ditargetkan 50.000. Nah, tahap pertama ini baru 72 siswa, 36 guru. Nah, dari ini tahap pertama ini, guru-guru yang sudah mendapatkan pelatihan itu nanti mengimbaskan. Nah, mengimbaskan ke wilayah sekolahnya atau mungkin cakupan yang lebih luas. Targetnya sampai 7 tahap itu kita sudah paripurna, harapannya begitu.
9: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Cokodring dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 FM. Prameswara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
8: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
9: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
10: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
11: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
8: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, Berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini soak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja, tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. Triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
7: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya, Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, just bridge to the future. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
12: Prameswara,
13: News, Hits, and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
1: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kelihatannya membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
3: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan epak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Brahma Suara.
5: Music Hits and Info.

Emprame Suara Lamongan 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Prameswara.
2: Music Hits and Information. Prameswara.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Power King push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 Rama Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
7: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
8: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
9: Ketua Umum ABP Michael Umbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
10: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
7: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini soak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang Yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini, banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya, berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu? Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja, tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan, triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
0: 1 topik 1 juta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promesuara.
11: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, Siap Siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
3: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan epak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio

0: Pramil Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Pramil Suara,
2: news, hits, and information. Pramil Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM. Rama Suara.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Rima Ronggo Hadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. DP3 AKB Lamongan perketat pengawasan lintas sektor terhadap lembaga daycare. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan resmi memperketat pengawasan terhadap seluruh lembaga penitipan anak atau daycare melalui skema pembinaan dan pengawasan terintegrasi mulai Senin 4 Mei 2026. Langkah strategis ini diambil oleh Kepala BP3 AKB Lamongan, Aini Masaida, sebagai bentuk mitigasi risiko guna mencegah terjadinya insiden kekerasan anak di lingkungan pengasuhan formal yang belakangan marak diberitakan di berbagai daerah. Program pengawasan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga perangkat kecamatan untuk memastikan setiap lembaga memenuhi standar manajerial, kualitas sumber daya manusia, serta prinsip perlindungan hak tumbuh kembang anak secara optimal. Kebijakan ini fokus memberikan pembinaan berkelanjutan bagi lembaga baru, serta evaluasi ketat bagi daycare yang belum memenuhi standar operasional. Pemkab Lamongan menegaskan akan memberikan sanksi administratif berupa evaluasi berkala, hingga sanksi terberat berupa pencabutan izin operasional jika ditemukan pelanggaran berat atau tindakan kekerasan terhadap anak. Inisiatif tersebut mendapat respon positif dari para pengelola daycare di Lamongan yang mengakui adanya peningkatan kecemasan di kalangan orang tua akhir-akhir ini. Dengan adanya pengawasan terpadu ini, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan sistem pengasuhan yang lebih profesional, transparan, dan menjamin keamanan bagi anak-anak di seluruh wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Jelang Idul Adha, permintaan sapi di Ngawi melejit. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, permintaan sapi kurban di Kabupaten Ngawi melonjak tajam. Peternak mulai kebanjiran pesanan meski hari raya masih beberapa waktu lagi. Salah satu peternak, Saiful Irsyad, mengaku peningkatan permintaan tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, meski harga sapi ikut naik sekitar 10%.
4: Korban sekarang itu nyampe berapa, Pak?
5: Sekitar 23, 22,
4: 22, 25. 25 gitu nggak ya?
5: Harga menengah, Pak.
4: Oh, harga standarnya di situ.
5: 32.
4: Putih. Yang putih?
5: Ya.
4: 32 sampai
5: 23.
4: 23. Kalau kondisi biasa itu harganya di berapa, Pak?
5: Ya, sekitarnya gitu.
4: Kalau enggak waktu momen Idul Adha?
5: Sekitar 21.
4: 21 ya. Berarti sekitar naik 2 jutaan gitu, Pak. Ya.
5: Kan orang patah. Ini sih patah kan kata.
4: Pak, kalau momentum kayak gini jenengan bisa jual berapa ekor biasanya?
5: Cuma 2
4: sampai 3 ekor ya.
3: Di peternakannya Sawo Jajar Farm, ratusan sapi dari berbagai jenis seperti limosin dan simental ditawarkan dengan harga mulai 21 juta rupiah hingga di atas 60 juta per ekor. Bahkan sekitar 75% stok sudah dipesan pembeli dari berbagai daerah. Irsyad menambahkan pembeli yang memesan lebih awal mendapat keuntungan lebih. Lonjakan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap hewan kurban sekaligus menjadi peluang besar bagi peternak lokal di Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Perubahan pola belajar akibat penggunaan gadget yang berlebihan jadi penyebab turunnya numerasi siswa Magetan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Kabupaten Magetan Seno menilai program gasing gampang, asik dan menyenangkan menjadi langkah tepat untuk membenahi rendahnya kemampuan numerasi siswa yang terjadi secara nasional. Seno menegaskan persoalan lemahnya kemampuan dasar matematika tidak hanya terjadi di Magetan tetapi sudah menjadi tren nasional yang perlu penanganan serius. Yang menjelaskan kondisi tersebut telah dibuktikan melalui berbagai indikator, salah satunya hasil Program for International Student Assessment atau PISA yang menempatkan Indonesia pada tingkat rendah dalam kemampuan numerasi. Menurut Seno, rendahnya kemampuan dasar matematika bahkan terlihat pada lulusan tingkat menengah. Ia menyoroti fenomena sederhana seperti kesulitan dalam operasi hitung dasar. Ia menambahkan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah perubahan pola belajar anak akibat penggunaan gadget yang berlebihan.
7: Nah, kalau dibilang rendah sebagainya memang ya faktanya seperti itu. Kalau kita lihat di TikTok aja ya, anak lulusan SMA aja untuk tambahan, untuk perkalian, pembagian itu rendah. Ini mungkin ya karena juga karena juga dampak ya, dampak juga dari pengaruh gadget dan sebagainya kayak gitu. Itu jadi anak kecenderungan lebih senang bermain daripada belajar. Nah, ini mestinya PR kita bersama, jadi tidak hanya Magetan, ini cara nasional.
6: Seno menyambut baik pelaksanaan program gasing di Magetan dan berharap program ini bisa menjadi model yang diterapkan lebih luas, bahkan hingga tingkat nasional. Ia juga mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan yang telah menghadirkan program tersebut dan melibatkan guru serta siswa dalam pelatihan tahap awal. Menurutnya, guru yang telah mengikuti pelatihan akan menjadi motor penggerak di sekolah masing-masing, sekaligus berperan sebagai tutor bagi rekan guru lainnya. Dalam pelaksanaan awal, peserta yang dikirim merupakan siswa dan kemampuan akademik rendah, termasuk beberapa anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk mengukur efektivitas metode tersebut.
7: Teman-teman yang sudah dilatih nanti bisa menjadi role model, bahkan menjadi tutor untuk di Magetan untuk model gasing ini. Dan anak-anaknya tentunya dengan model yang menyenangkan, harapannya mereka nanti di sekolah pasti akan ada dampaknya. Karena yang kita kirim sesuai dari permintaan itu yang anak-anak yang tingkat akademiknya rendah, kompetensi kemampuan akademiknya rendah. Bahkan kita juga kirim ada 4 ABK ini yang mungkin itu akan jadikan role model nanti bagaimana tingkat keberhasilan ini selama 14 hari itu.
6: Seno optimis metode gasing mampu meningkatkan kemampuan siswa mengingat kedekatan yang digunakan menekankan suasana belajar yang menyenangkan. Ia menambahkan konsep gasing yang mengubah pelajaran sulit menjadi mudah dan menyenangkan menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman siswa. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocor Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek Brondong Lamongan sita ratusan botol miras ilegal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Nanda.
8: Baik, terima kasih sobat. Polsek Brondong Kabupaten Lamongan menyita ratusan botol minuman keras atau miras ilegal dari sebuah kios di Kelurahan Kecamatan Brondong pada Senin siang. Penindakan ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat atau Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid menegaskan bahwa peredaran miras ilegal memiliki dampak serius. Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Lamongan diatur secara ketat dalam peraturan daerah atau Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas jual beli minuman beralkohol secara ilegal. Masyarakat diminta proaktif melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan kegiatan serupa di lingkungan mereka. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Power Geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Pramaswara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Pramaswara.
0: Music hits and information. Pramaswara.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Ploso Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Pramaswara 103,9 FM. Music hits and information.
8: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pems.ac.id. PEMS, Just Bridge to the Future.
7: Brava Suara.
0: Music hits and information. Brava Suara.
9: 103,9 FM Music Hits and Information.
10: Selamat sore sobat. Hai, sore sobat Rawa Suara. Balik lagi ya nih ya di sore-sore barengan sama Nada dan juga ada Lia.
9: Nah, sore ini ya sobat ya spesial kita akan bahas tentang ide yang cukup bagus nih, Nanda. Ini tentang pernah enggak sih kamu ngerasa bahwa hidup itu kayak jalan aja ya udah. Dan kadang kita juga sering nemuin satu kata yang sebenarnya berdampak nih buat kehidupan kita, Nanda.
10: Apa tuh?
9: Kata nanti saja.
10: Kose gitu
9: ya. Iya, suka nunda. Nah, itu akan kita bahas ini ya, dampaknya apa buat ke depan dan sebagainya. Nanti bakal detail. Pastiin ya.
10: Stay buat kamu ya. Stay tune aja ya. Dan yang mau gabung juga boleh banget nih sobat Rawa Suara lewat WhatsApp di 081-2302-1039. Tapi seperti biasa, Nanda nemenin Lia hingga 1 jam ke depan.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: Music hits and information. Prames Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information.
4: Oke, balik lagi Sobat Prames Suara bersama sama Nanda dan juga Lia. Gimana tadi kamu bilang? Apa nanti aja, nanti
3: ya,
4: dulu.
3: Jadi, kenapa kebiasaan itu? Yang kita anggap sederhana padahal itu berdampak buat masa depan kita nih Nanda ya. Itu kebiasaan menunda sesuatu. Kayak simpel banget sih, kayak misal kamu mandi menunda di detik-detik atau menit yang bagus.
4: Okay.
3: Kamu pernah berada di kondisi itu Nanda?
4: Bukan pernah lagi, sering sih.
3: Kayak milih jam-jam cantik ya buat mulai sesuatu.
4: Bahkan bukan lebih ke milih jam cantik ya, tapi lebih ke kayak moodnya aja gitu. Pernah gak sih juga kayak Sobat Prames Suara mungkin ya juga relate sama aku. Kayak aku mau mandi, udah prepare baju ganti, handuk, udah dibawa. Pas waktu jalan mau ke kamar mandi, mampir dulu ke depan TV.
3: Jadi malah gak mandi ya, nunda lagi.
4: Betul.
3: Bahkan ini juga kejadiannya sering kayak kita sholat atau mau berkegiatan apapun. Itu sudah jadi kebiasaan. Oh, yang udah dianggap lumrah sih Nanda. Nah menurut kamu nih sobat, kamu juga punya kebiasaan itu gak sih? Coba diidentifikasi ya. Kamu bisa sharing langsung ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039.
4: Betul.
3: Ya. Nanti kita bacain komen-komen yang masuk ya Nanda ya.
4: Yup sih. Stay tune aja.

关键啊。

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Pramasuara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information.
2: Hai, Sotrowe Suara. Nah, ini kalau kita ngomongin engko dhisik, ya itu.
1: Kebiasaan ngomongan
2: kayak gitu kayaknya. Aku masalahnya.
1: Iya, aku juga sih. Biasanya kalau aku itu versi nunda untuk kayak buka laptop atau kalau kondisi laptop masih dalam baterainya habis ya nih nanda itu aku biasanya kayak cas dulu. Aduh, sampai full dulu deh, akhirnya ditunda. Terus ternyata setelah full moodnya udah hilang,
2: jadi nggak kerjain gitu ya?
1: Iya, benar-benar gila. Gitu, kalau kamu ada yang pengalaman lainnya yang gila, oh yang tadi yang mandi itu, kenapa harus mampir dulu?
2: Karena ada kayak aku tuh orangnya gampang ke distract, gampang banget. Ibarat kalau mau keluar kamar ya itu udah prepare semuanya, udah apa kayak bawa baju, bawa handuk, niatnya mau mandi gitu kan? Tiba-tiba kayak sinetron yang muncul di televisi itu udah momen yang seru gitu, jadi kayak mampir dulu lihat, habis itu kayak oh sponsor ya atau iklan, rebahan, scrolling handphone gitu ya,
1: mandi.
2: Terus malah mandinya kayak oh kok udah jam 7 malam aja gitu, jadi
1: tapi pada akhirnya tetap mandi kan ya?
2: Iya sih.
1: Nah itu not itu sebenarnya kalau kita nunda ya ada yang lebih urgent dan lebih berbahaya lagi sih.
2: Apa tuh?
1: Kalau nundanya itu sampai berhari-hari apalagi berbulan-bulan lagi, sampai mangkrak ya bahasa Jawanya.
2: Iya. Tapi kalau selama itu berarti nunda apa ya contohnya ya? Nunda ngerjain skripsi sih kayaknya.
1: Iya, bisa jadi. Benar-benar. Nah, ini ada beberapa komentar yang masuk nih ya Nanda. Itu ada dari Kak Luna. Nanti saja itu sering aku sampein sih Kak kalau mau ngerjain tugas dari sekolah. Waduh. Kak Luna, ini perlu jadi catatan ya.
2: Karena emang kalau kita udah berhadapan sama tugas ya Lia, ini personally aja sih, mungkin suara-suara ada yang agree sama aku atau mungkin kayak kok Nanda gitu ya ternyata. Mungkin ya. Kalau ngerjain tugas di depan mata itu kayak gak bekerja gitu loh otak.
1: Iya.
2: Tapi kalau udah deadline, encer banget.
1: Bahkan cepet gitu banget ya.
2: Bener banget, kamu kayak gitu juga gak sih Li?
1: Iya,
2: kan?
1: bener.
2: Jadi the power of kepepet itu it's real sobat.
1: Ada lagi nih komentar yang masuk, bisa dicek juga.
2: Oke, ada dari Kak Doni. Katanya, wala nengkose ya iki gawenanku mbak bendino. Tuh kan. Tuh
1: gak
2: kan,
1: bahaya,
2: aku seelah pagi Kak Doni gak dilanjut noh, gara-gara kepo, ayo tak telepon lo mari ini.
1: Iya bener banget.
2: Gitu, jadi memang kayaknya kebiasaan yang nanti dulu engko se atau pas waktu yang sering kita lakuin tapi jarang kita sadarin adalah waktu disuruh orang tua. Li tolong beliin bawang putih dong gitu.
1: Gitu ya.
2: Iya, sek Bu.
1: Nah, iya itu padahal yang sering banget ya. Tapi kita enggak sadar. Karena itu bisa jadi kebiasaan sudah. Dan gitu. Dampaknya nanti kita akan bahas ya lebih detail ya.
2: Apakah
1: tentu saja.
2: Dampaknya tuh cuman bikin ibu marah aja, bikin kita malas aja, atau di masa depan bakalan lebih jadi bumerang ya Li ya.
1: Nah nanti kita akan bahas lebih detail ya.
2: Okay.
1: Nanda ya, tetap stay tune terus bareng aku Lia
2: dan juga aku Nanda, Suara di Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, Siap Siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang berkat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
3: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan evakuasi mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Brawijaya Suara.
5: News, hits, and information. Brawijaya Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba.

0: kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Halo sobat, masih bersama dengan aku Lia.
3: Dan juga Nanda nih, selamat terobek suara ya. Untuk di maghrib-maghrib ini gitu ya, kita mau update juga Lia. Lalu lintas di palang kereta api Barat Terminal. Pantaunya lancar ya Li ya. Jadi gak ada tuh yang namanya hambatan-hambatan juga. Dan kok
2: dominan kayaknya, sepi ya.
3: Iya, dan kayaknya cerah banget ya.
2: Iya benar banget. Alhamdulillah, semoga tidak hujan ya hari ini.
3: Iya
2: ya,
3: amin ya. Gitu ya. Soalnya cuacanya kadang tuh mengkhawatirkan sobat. Tapi ini kalau hari ini sih kayaknya aman-aman ya. Gak ada yang kayak ini mau hujan nih. Enggak gitu. Enggak aman. Ini kalau dari laju di jalur kanan dan kiri satu mesra aman-aman aja ya buat kamu yang mau ke arah Babat dari Lamongan Kota atau dari Gresik gitu kan nih, atau malah arah sebaliknya itu aman aja, enggak ada yang namanya hambatan juga. Rame sih iya ya Li ya, rame sih iya gitu, tapi tetap stabil kok gitu. Next, kita pantau juga di situasi berikutnya.
2: Nah ini di simpang 4 Andan Wangi ya sobat ya, ini terlihat sepi, lumayan sepi. Buat sobat di sini tuh agak rawan karena kadang kita nggak tahu ya ada orang yang mau melintas dari arah yang lainnya. Jadi sobat dipastikan kalau lewat sini telat-telat dulu, nggak usah buru-buru karena takutnya tiba-tiba ada yang langsung nyelonong aja nih. Jadi kita udah antisipasi duluan.
3: Biasanya di sini tuh ada penjaganya loh Li, kayak yang mau nyebrangin gitu. Kalau malam nggak ada ya?
2: Iya sekarang nggak ada. Mungkin lagi istirahat ya mungkin bapaknya.
3: Oh iya, iya maghrib ya. Oh iya ya. Soalnya biasanya tuh kalau pagi siang gitu itu ada yang nyebrang gitu, apa bantu buat nyebrangin gitu ya. Itu kopinya kayak kopi warung, kopinya sepertinya nggak begitu rame ya sobat rame suara ya.
2: Biasanya ya
3: kayaknya nggak sepaneng ya orang Lamongan ya di hari ini. Aman-aman aja. Okay, sobat ya, next kita pantau juga untuk kamu yang di arah Paciran Babat Surabaya seperti atau di tepatnya simpang 3 Telon Sukodadi. Ini juga terpantaunya lancar aja. Dan untuk ada lampu merah sobat, jadi jangan robos ya. Soalnya biasanya Li, orang-orang yang dari Lamongan mau ke arah Babat ya, itu tuh kayak langsung nyelonong aja.
2: Iya,
3: buru-buru. Jadi jangan sobat ya, karena kalau udah ada rambunya ya berarti itu diperuntukkan untuk kamu biar lebih hati-hati. Dan pastinya tujuannya adalah menjaga keselamatan diri kamu. Hah, tuh udah mas-mas yang gak pakai helm.
2: Kepergok nih.
3: Oke, nanti ya, aduh mas, itu ngerokok lagi ya. Aku sebel tau Li, kalau mau kalau boleh curhat nih ada tuh pengendara motor, dia tuh ngerokok di jalan. Ya kayak persis sama mas-mas ini yang pakai baju putih. Kamu kalau mau lihat sobat Ramesuara bisa langsung cus ke website ramesuarafm.com atau di X-Space Radio, kita lihat bareng-bareng. Itu dia benar-benar ngerokok dan asapnya apa ya, bukan asap sih, kayak percikan,
2: percikan dari puntung rokoknya ya. Nah itu kena tuh, kita
3: betul ke belakang kan angin ya, jadinya mereka tuh kayak ke belakang gitu loh. Kayak hello guys, please lah ya, kalau mau ngerokok mungkin mampir dulu deh, melipir aja dulu, berhenti gitu kan. Kalau di jalan itu ngebahayain pengguna jalan yang lain gitu loh.
2: Jadi jangan egois ya.
3: Betul. Dan juga untuk sobat Ramesuara yang mau tahu informasi lalu lintas lainnya, boleh banget nanti bakal dilanjutin sama Lia. Karena aku mau jalan-jalan dulu sobat. Buat iya, buat Lia semangat ya Lia. Buat tuh sobat Ramesuara stay tune aja, temenin Lia di sini atau Lia juga bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu hits lainnya. Untuk itu Nanda mau see you bye-bye dulu. Besok mungkin kita bakalan ketemu lagi sobat Ramesuara ya. Tuh Lia semangat sekali lagi, tuh sobat Ramesuara hati-hati di jalan.
2: Iya, hati-hati juga buat kamu yang mau main ya.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music and Information Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, masih seputar tentang kebiasaan menunda ya sobat, kebiasaan bilang nanti. Ini ada beberapa informasi yang masuk ke ya aku kebiasaan nunda, dan akhir-akhir ini lebih kerasanya itu nunda di kerjaan, mencari waktu-waktu cantik, jam-jam cantik. Nah, ini dari Kak Raka. Ya, sebenarnya ini karena beberapa faktor sih Kak, coba cek ya. Biasanya ada kayak mungkin Kak Raka lagi kondisinya kurang baik atau moodnya belum bagus. Biasanya itu juga bisa jadi salah satu faktor alasan kenapa kita menunda sesuatu nih. Kemudian ya sobat, ini ada beberapa informasi lainnya. Coba jujur deh, sebenarnya apa yang kita tunda di hari Minggu, pada fase minggu ya, minggu kemarin dan lain sebagainya. Dan ada fun fact-nya nih ternyata sobat, sekitar 20% orang dewasa itu mengalami yang namanya juga bilang nanti saja. Nah, kamu termasuk orang itu enggak? Menurut aku sih ya, sepertinya kita semua pasti pernah menunda sesuatu, entah karena moodnya kurang bagus, entah karena biar timingnya lebih bagus, biar lebih cantik momennya dan lain sebagainya. Kayak misal kita nunda untuk

0: FM Brahma Suara.
1: Power geng, push!
2: Ya dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku, Lia. Nah, terkait ini tadi ada beberapa komentar yang masuk nih sobat, tentang kebiasaan menunda. Alasan kamu sebenarnya nunda apa sih sobat? Nah, ini ada dari Kak Bayu. Kak, aku lebih ke kebanyakan mikir. Mau mulai sesuatu tuh kebanyakan planning, kebanyakan nimbang, ujung-ujungnya malah gak mulai-mulai. Oh, ini berarti tentang keinginan, target-target di masa depan ya Kak Bayu ya. Karena katanya Kak Bayu ini ngerasa belum perfect aja waktunya. Sebenarnya nih sobat, perlu jadi pertanyaan ya, kapan sih waktu yang perfect buat memulai? Coba aku mau tanya nih ke sobat ya, sebenarnya kapan sih waktu yang paling tepat untuk memulai? Ada yang bisa jawab? Ya, sebenarnya gak ada waktu yang perfect ya saat ini juga gitu. Jadi waktu yang paling perfect buat kamu mulai ya sobat, itu ya saat ini juga. Start aja dulu. Aku juga pernah nemuin ada satu fase rapat saat itu ya sobat ya. Kemudian diinformasikan bahwa terkait ini tuh gini. Coba kamu susun dulu, kamu selesaiin dulu, kamu start dulu, baru kamu nanti tahu alur setelahnya itu kemana. Tapi begitu kamu gak start aja, ya kamu gak akan tahu, gak akan kelihatan alur setelahnya. Jadi kuncinya ya sobat, mulai aja dulu. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan buat Kak Bayu ya. Mulai aja dulu Kak, jadi gak usah dipikir-pikir yang gimana-gimana. Selama itu resikonya gak yang besar banget, masih bisa dipertimbangkan dan masih oke, mulai aja gitu ya. Kemudian ini ada dari Kak Lita. Kak, kadang aku tuh nunda karena ngerasa sendirian. Kadang gak ada yang nemenin, jadi semangatnya gampang turun deh. Akhirnya ditunda lagi. Nah, ini jadi perlu diperhatikan ya sobat ya. Karena sebenarnya naik turunnya motivasi kita itu berpengaruh sama kedisiplinan kita sih. Ada juga yang bilang kalau motivasi bakal kalah sama disiplin. Ya itu bener banget sih sobat. Jadi ini urusannya coba deh dikuatin lagi motivasi dan disiplinnya, biar kalau ada distraksi-distraksi dari luar nih sobat, kamu gak gampang ke distraksi, dan kamu tetap lanjut aja, tetap on stage, tetap pada tujuanmu ya sobat ya. Gitu ya. Kalau kamu masih punya alasan-alasan lain buat nunda, coba kasih tahu aku deh. Sebenarnya alasan apa sih yang sampai bikin kamu nunda sesuatu?
7: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
10: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
7: Ya udah, ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
10: Makasih ya, Pak.

0: Prambes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Prambes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prambes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: My Invisalign has...
3: I have taken out my Invisalign.
2: I have taken out my Invisalign and this is the album.

control, become.

0: Keke Sap Sedap Kedelai Hitam Spesial, kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prameswara
2: 103,9
1: FM.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
6: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku Lia ya sobat ya. Tadi tentang kebiasaan menunda, kebiasaan bilang nanti saja dulu. Nah ini masih ada komentar yang masuk nih sobat dari Kak Andra. Kalau aku sih karena lebih milih yang enak dulu, biasanya misal lagi santai ya udah nikmatin aja dulu. Nanti-nanti aja mikirin yang berat. Ya bener sih. Jadi kadang kita itu memang otak kita itu sebenarnya lebih mudah untuk mengambil hal-hal yang lebih mudah, sobat. Maksudnya gimana? Jadi ini hubungannya sama kesukaan mengambil hal yang instan ya, sobat ya. Ada penelitian juga yang nyebutin kalau memang kita dominannya itu mengerjakan atau memilih hal-hal yang mudah dulu dibandingkan yang sulit. Nah, mayoritas dari kita mengalami hal tersebut dan itu enggak apa-apa. Tapi kalau berkelanjutan ya, sobat, kita bisa beresiko aja sih kayak makin banyak yang tertumpu karena menunda-nunda menyelesaikan sesuatu dan lain sebagainya gitu. Terus ini adalah satu lagi nih dari Kak Wulan. Aku nunda karena terlalu nyaman sama kondisi sekarang, padahal aku tahu harusnya bisa lebih. Cuma ya itu, zona nyaman susah ditinggal. Wah, benar banget nih. Jadi kalau kita udah berada di zona nyaman ya sobat ya, kadang kita sulit buat move, sulit untuk ngelakuin hal baru, sulit untuk ninggalin yang tadinya nyaman ya, biar langsung move aja. Ya itu sih. Coba deh sobat ya, kalau kamu berada di zona nyaman saat ini ya sobat, itu gak apa-apa. Tapi coba cek lagi, apakah zona nyaman kamu sudah aman? Nah, kalau kamu zona nyamannya belum cukup aman, segera bergegas. Atau kamu nanti bakal, apa ya, jadi kayak menyesal sendiri dan lain sebagainya gitu. Mungkin jadi catatan buat Kak Wulan juga sih ini ya sobat ya. Gitu. Nah, spesial buat kamu yang mungkin lagi mengejar mimpi atau lagi pengen ngejar sesuatu enggak nanti-nanti lagi. Ini ada lagu yang mau aku sampaikan ke kamu ya sobat ya. Spesial buat kamu dari Noah, Jalani Mimpi.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, kita akan cek rute lalu lintas ya sekilas. Nah ini aku mau cek dulu di daerah simpang titik 0. Ini di sekitaran alun-alun ya sobat ya. Terlihat sepi ya, lancar juga, didominasi oleh pengguna roda 2 dan roda 4 sesekali ya sobat ya. Untuk di sini sebenarnya sobat, ini kadang dominannya di sepi sih. Tapi kadang gak jarang juga kalau tiba-tiba kita mau nyebrang, mau melintas di sini ada pengendara lain juga yang melintas. Jadi tetap berhati-hati ya sobat ya. Karena gak ada yang tahu, misal kita tiba-tiba mau nyebrang dan ada pengendara lain juga dari sisi yang berbeda. Kemudian ini aku mau cek juga sobat di simpang 4 Pegadaian ya. Bisa dicek untuk ini dari yang arah sana itu, yang seberang sana di simpang 4 Pegadaiannya agak ramai ya sobat. Ada 1-2 pengendaraan roda 4 yang berhenti ya, masih stuck di jalan. Ini juga ramai ya untuk pengguna roda 2-nya. Tetap berhati-hati ya sobat untuk kamu siapa saja yang sedang ada di perjalanan. Aku mau cek satu lagi di daerah simpang 3 Merah Babat. Nah ini terlihat ada 1-2 kendaraan besar ya sobat yang melintas. Nah jadi tetap berhati-hati ya sobat, apalagi kalau kamu pengguna motor nih yang mau melintas di daerah-daerah lalu lalangnya truk-truk besar, pengendaraan yang notabene dengan muatan yang berat ya. Jadi kamu tetap berhati-hati, jangan sampai kejepit ya, apalagi kamu berhenti di area titik butanya kendaraan ini. Jadi sobat berhati-hati, jangan buru-buru dan tetap ya waspada. Semoga perjalanan kamu lancar sampai tujuan. Tetap semangat dan pastiin kalau kamu enggak mengalami micro slip. Kalau kamu mau ngerasain ngantuk ya, mending melipir dulu aja, mampir dulu aja biar tidak terjadi apa-apa. Semacam itu ya sobat ya. Tetap stay tune karena akan ada diskusi yang menarik selanjutnya.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: aku lho bocahmu.
1: Oh. Eh warga Lamongan, udah bayar pajak kendaraan belum? Kabar baik nih buat kamu semua, di tahun 2026 ini pajak kendaraan gak naik. Yaps, tetap sama ya kayak tahun 2024 dan 2025. Jadi gak ada alasan buat tunda lagi. Nah biar makin gampang, Samsat Lamongan juga punya banyak layanan praktis. Mulai dari Samsat Keliling yang hadir di berbagai kecamatan, sampai layanan walkthrough dan payment point di Ngimbang, Babat, sampai Berondong nih Sob. Mau yang lebih fleksibel lagi, ada juga loh Samsat Keliling Malam Belokwangi. Jadi kamu tetap ya bisa bayar pajak habis aktivitas seharian. Praktis banget kan? Caranya juga gampang kok. Cukup bawa STNK asli dan identitas diri, beres deh. Yuk jadi warga yang taat pajak, bayar tepat waktu, biar kendaraan aman dan perjalanan kamu nyaman. Info lengkapnya langsung aja ya Sob, cek ke kantor bersama Samsat Lamongan. Samsat Lamongan, dekat, mudah, dan pastinya melayani dengan sepenuh hati.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku Lia ya sobat ya. Ini di jam-jam 7 ini biasanya sobat, mungkin beberapa dari kalian masih ada yang perjalanan pulang ke rumah ya. Hati-hati di jalan. Buat kamu yang mungkin melipir dulu, mampir dulu juga boleh banget ya sobat ya. Tapi tetap berhati-hati di jalan, karena kita tahu ya, tadi beberapa arus juga ada yang padat, tapi masih lancar. Ada yang sepi, tapi juga tetap berhati-hati, toleh-toleh dulu, gak usah buru-buru ya. Pokoknya yang penting adalah keselamatan kamu yang utama. Nah, ini tadi kita masih bahas seputar kata nanti saja. Sebenarnya ini kecil ya sobat ya, tapi dampaknya itu bisa panjang banget. Bahkan kata nanti itu, ya sobat ya, itu bukan sekedar kata ya, itu keputusan yang diulang-ulang. Bahkan kita kadang gak sadar udah berapa kali nih hari ini tadi bilang, ah nanti aja deh, ah nanti aja deh. Atau itu apa ya, kayak gak diucapin, cuma di dalam hati saja, itu juga bagian dari menunda sobat. Misal aku di dalam hati kayak, enaknya makan sekarang apa nanti ya? Terus aku di dalam hati bilang, ah nanti aja deh, gak ada yang dengar. Itu juga bagian dari menunda dan keputusan yang diulang ya sobat. Coba ingat-ingat deh, kamu tadi udah nunda apa saja nih? Udah nunda berapa kali, seberapa sering untuk hari ini? Kamu bisa drop ya di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 109, atau kamu juga bisa langsung komen-komen aja di Xpage Radio. Aku tunggu ya komentar dari kamu ya sobat ya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, Siap Siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 baik banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
3: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan evakuasi mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Prabasuara 103,9.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara,
0: news, hits, and information. Prameswara 103,9 FM, music, hits, and information. Nah sobat, tadi kan kita udah bahas ya tentang alasan apa sih yang bikin kamu jadi nunda ya, yang bikin kamu jadi bilang, ah nanti aja deh, ah nanti dulu gitu. Nah ini ada beberapa komentar yang masuk yang urusannya sama akibatnya sobat. Jadi kayak, kalau kamu sering nunda hari ini, sebenarnya kamu lagi perlahan ngerusakin apa yang sedang kamu bangun buat masa depan. Nah, jadi dampaknya cukup perlu diperhatikan ya sobat ya. Nah, ini ada dari Kak Aldi. Kalau aku sih paling sering bilang nanti olahraga. Setiap hari bilang gitu, tapi ujungnya capek sendiri. Itu jadi alasan. Jadi udah di titik jenuh. Aduh, kenapa ya aku selalu nunda hal ini? Nah, itu jadi titik alasannya Kak Aldi. Pada akhirnya beliau udah jenuh buat nyari alasan nunda gitu ya. Ada dua tipe ya sob. Jadi ini versi yang kamu bakal bosan dengan cara kamu nunda. Dan ada tipe kedua nih dari Kak Rina. Aku bilang nanti mulai ngonten. Ini sejak tahun lalu nih Kak, pengen banget. Tapi selalu ngerasa belum siap. Pada akhirnya ya udah pada 1 tahun aja nih. Waduh. Jadi karena kebiasaan rutinitas menunda ya, ini dampaknya bisa dirasain di beberapa tahun ke depan. Nah, contohnya Kak Rina nih, sobat. Jadi, sebenarnya ya sobat ya, seperti yang udah aku sampaikan tadi ya, kebiasaan menunda itu, sebenarnya kita lagi ngebentuk cara pelan-pelan ngerusakin apa yang ada di masa depan, sobat. Jadi kayak, pilihannya cuma dua, kamu bakal bosen sama diri kamu sendiri karena selalu nunda, atau kamu bakal menyesal karena kamu udah nunda-nundai hal itu sejak lama. Nah, kamu tipe yang mana nih? Atau kamu punya cerita lagi lainnya sobat ya? Kamu bisa drop share ke aku di 081-302-1039 di Radio Prameswara, atau langsung ikut komen aja di Express Radio. Gitu ya sobat ya. Dan tetap ada diskusi menarik yang hangat seputar kebiasaan menunda. Tetap ikuti terus dan stay tune di Prameswara 103,9 Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, tentang kebiasaan bilang nanti ya sobat ya, ini ada beberapa contohnya kayak nanti deh olahraga, nanti deh mulai usaha, nanti deh daftar kerja, nanti deh lainnya ya. Nah, aku pengen tahu nih tadi, kan ada beberapa alasan ya sobat ya, kayak misal karena emang lagi mager aja, kemudian ngerasa waktunya belum tepat. Nah, sebenarnya sih, apa alasan kenapa ucapan tentang nanti ini tuh mudah banget ya, enak banget ya diucapin ya, kayak ringan gitu. Sebenarnya otak kita ya sobat, ini dari riset yang udah aku temuin barusan banget, otak kita tuh memang didesain dengan lebih mudah memilih hal yang lebih nyaman dibandingkan hal yang sulit. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi sekilas ya sobat ya, jadi kebiasaan otak aja sih, jadi lebih mudah menerima hal yang menurutnya ringan dan nyaman dibanding yang lebih effort, lebih sulit. Itu terjadi dampaknya, salah satunya yaitu kita mudah bilang nanti saja. Ini dari riset Harvard University sobat, manusia cenderung memilih reward instan dibanding hasil jangka panjang. Nah, jadi reward instan ini urusannya sama hasil jangka panjang. Jadi teman-teman sobat ya, resikonya adalah di jangka panjang kamu nih nanti. Makanya tadi ada beberapa komen yang masuk juga, dampaknya ya sampai 1 tahun baru menyesal, kenapa gak dimulai-mulai gitu ya. Kemudian setiap kamu bilang nanti ya sobat ya, kamu coba bilang lagi ke diri sendiri deh, ini seberapa penting ya buat aku. Kayak kenapa aku kok bisa nunda ini, kok bisa aku bilang nanti. Coba setelah kamu bilang nanti saja, kamu cek lagi seberapa itu berdampak ke kamu di masa depan, biar tidak mengalami yang namanya penyesalan ya sobat ya. Dan bisa jadi yang kamu tunda hari ini ya sobat ya, itu adalah hal yang paling kamu butuhin di masa depan nanti. Jadi cek ya. Kalau kamu punya cerita seputar ini, kamu bisa drop langsung di WhatsApp Radio Rame Suara di 0812-302-1039. Tetap stay tune terus ya sobat ya, bareng aku Lia di Rame Suara 103,9 Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: Suara 103,9 FM.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku Lia ya sobat ya. Masih tentang kebiasaan menunda atau bilang nanti saja. Nah, ini ada tentang dampak jangka panjangnya ya sobat ya. Ini ada beberapa komentar yang masuk dan setelah aku baca agak miris ya sobat ya. Jadi kebiasaan yang kita anggap sepele setiap hari itu biasanya justru itu yang berdampak, bahkan berdampak untuk kehidupan kita di masa depan. Benar-benar untuk masa depan banget nih sobat. Nah, ini ada dari Kak Rian. Benar-benar dampaknya kerasa banget sih ya. Sekarang aku ngerasa ketinggalan. Teman-teman udah banyak yang berkembang, sementara aku masih di titik yang sama. Karena dulu kebanyakan bilang nanti saja dulu. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kayak dampaknya emang gak sekarang sih ya sobat dirasain. Kebanyakan baru beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan. Nah, ya itu. Jadi dampaknya lebih bikin kita nyesel gitu. Kemudian ini ada juga dari ke Andi. Efeknya ke karir sih, waduh, ini agak perlu perhatian khusus ya. Aku terlalu lama nyaman, terlalu sering nunda upgrade skill. Sekarang pas di dunia kerja yang makin kompetitif, aku jadi kelabakan sendiri nih kak. Bener banget. Misal, ini ada konteksnya juga. Aku dulu pernah nyepelein Excel ya sobat ya, kayak Microsoft Excel. Dan datanya kan banyak lulusan yang gak bisa mengoperasikan Excel. Dan aku salah satunya saat itu. Aku nyepelein sampai ada fase kayak berada di tempat kerja yang waduh butuh banget Excelnya, sampai aku gagal di interview dan lain sebagainya. Dan itu aku sendiri yang ngerasain. Ini efeknya ke karir. Jadi kamu yang sebenarnya punya

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku, Lia, ya sobat ya. Kamu udah pada ngantuk belum nih di jam segini? Kamu lagi apa nih sobat? Buat kamu yang lagi di perjalanan pulang, tetap berhati-hati ya, tetap fokus. Kalau mulai ngantuk, mending kamu melipir dulu ya ke coffee shop atau istirahat dulu di Alfamart, di Indomaret. Kamu bisa istirahat dulu biar enggak mengalami micro sleep atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya sobat ya. Kalau kamu lagi nongkrong, take your time, atau kamu lagi di rumah aja, aku bakal nemenin kamu ya. Jadi jangan khawatir. Tetap stay tune aja di Radio Pelamai Suara ya sobat.

Nah, ini tentang bilang nanti saja. Kebiasaan ini tuh memang mayoritas sudah pernah kita lakukan ya. Sobat ya, aku nggak bilang kamu aja karena aku sendiri juga salah satu pelaku ya, sobat ya. Terkait ini nih, kemudian gimana caranya biar nggak bilang nanti saja, biar nggak jadi kebiasaan ya sobat ya. Nah, aku coba pilah beberapa bagian-bagiannya. Ini adalah cara biar kamu nggak bilang nanti-nanti terus ya sobat ya. Jadi ganti nanti jadi kapan ya tepatnya gitu. Misal, nanti deh aku kerjain. No, jangan. Tapi, oke, aku bakal mulai di jam ini. Jadi kamu ngasih batasan dan ngasih ketentuan buat diri kamu fixnya gitu. Jadi gak yang nanti yang ngawang ya, gak ngambang. Tapi kamu ngasih fixnya di jam berapa. Semakin jelas, semakin kecil peluang untuk menunda. Itu ya sobat ya, itu yang pertama. Kemudian, pakai aturan 2 menit. Kalau kamu bisa kerjain di kurang dari 2 menit, berarti harus lakuin. Tapi kalau lebih dari itu, mulai aja dulu. Maksudnya gimana? Misal, kiranya kamu mau ngerjain tugas. Dia bisa dilakuin kurang dari 2 menit nih. Oke, aku langsung kerjain sekarang, karena itu cepat, karena itu butuh waktu yang sangat singkat. Tapi kalau itu butuh waktu yang lebih lambat, kamu boleh deh relax dulu di beberapa menit, misal 2 menit, 5 menit. Oke, setelah ini aku baru ngerjain. Jadi, kasih diri kamu buat istirahat dulu. Gitu ya, sobat ya. Itu kemudian yang nomor 3 nih, sobat. Sebenarnya banyak orang nunda, tapi pengen hasilnya bagus. Siapa sih yang enggak pengen hasil bagus tapi dengan hal yang mudah atau leha-leha istilahnya? Ini sebenarnya kebiasaan yang jelek ya sobat ya. Jadi kamu harus ubah itu. Kamu harus mulai saja dulu, ambil resikonya. Sekalipun itu kegiatan yang sulit dilakukan, bikin diri kamu kebiasaan dulu buat ngelakuin itu. Jadi kamu gak rasain itu berat lagi. Gitu ya sobat ya. Jadi yang pertama tadi, ganti nanti jadi tepatnya. Aku bakal mulai ini di jam 8 nanti misal. Kemudian pakai aturan 2 menit, kalau 2 menit udah selesai lakuin sekarang. Kalau 2 menit belum selesai, oke deh aku istirahat dulu beberapa menit. Habis itu aku bakal start, gitu ya. Dan yang terketiga tadi, ya sobat, jangan nurunin standar kamu dong. Kamu udah tahu itu kebiasaan jelek, jangan diterusin. Jadi lakuin aja, mulai aja dulu, gitu ya. Tetap stay tune, karena aku masih punya tips-tips seputar nyelesain biar kamu gak kebiasaan nunda ya sobat. Bareng aku Lia di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prameswara. 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku Lia ya. Tadi kita udah ngebahas banyak hal nih sobat tentang kebiasaan menunda. Sekarang coba kamu diem bentar ya. Kamu ingat-ingat hari ini tadi aku udah nunda berapa banyak hal ya. Coba kamu ingat-ingat dulu, aku kasih waktu 3 detik deh. Nah, sekarang coba pertimbangkan seberapa berdampak itu kalau itu selalu kamu tunda besok, lusa, dan seterusnya. Seberapa berdampak itu di masa depan? Kamu bisa identifikasi dan cek itu ya sobat ya. Sebenarnya nih sobat ya, semuanya yang kita lakuin ya nanti dampaknya ke diri kita sendiri. Termasuk bilang nanti saja atau menunda-nunda. Aku gak minta kamu melakukan hal yang besar kok sobat. Aku cuma pengen kamu jujur aja. Aku mau tanya, kamu sampai kapan mau nunda? Coba, kamu mau sampai kapan nih nunda ya sobat ya. Karena kenyataannya waktu akan terus berjalan nih sobat. Entah kamu mulai atau enggak. Entah kamu mulai atau enggak ya. Dan suatu hari nanti ketika kamu ngelihat ke belakang nih ya sobat ya, kamu bakal sadar ternyata itu cepet banget ya. Kenapa aku kemarin-kemarin gak mulai aja sih gitu ya. Nah ini juga relevan nih. Dan kebetulan nih sobat, kita sudah berada di akhir sesi. Aku nemenin kamu ya sobat sekalian. Aku mau kasih closing. Jadi kalau kamu masih ragu-ragu, udah nunda banyak hal kemarin-kemarin, coba kuatin diri kamu, kuatin tekadnya, ayo mulai itu sekarang. Kalau kamu tadi di habis maghrib nunda buat ngerjain skripsi, atau kamu tadi nunda buat ngerjain ABC lainnya, nunda-nunda apapun itu, coba lakuin sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Sekarang udah jam 8, keburu malam ya sobat ya, kamu bisa mulai itu sekarang juga. Semuanya, hidup kamu bakal berubah dari kamu sobat. Langkah kecil yang kamu ambil dan kebiasaan kamu hari ini akan membentuk kamu di masa depan ya sobat ya. Itu penutup dari aku Lia. Sampai jumpa, kita ketemu lagi besok ya sobat. Akan aku temani kamu lagi di Prameswara 103,9 Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk! Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Cokodring dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Cokodring,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Prameswara,
0: news, hits, and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara.
2: News hits and information. Premes Suara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Pramasuara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Sembilan FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar Rp45 miliar telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: you all right?
1: I was pretty hungry.
2: Told you.
0: Much has changed.

0: Yeah, it's just not tonight.
1: I don't know.

0: suara.
1: Music Hits and Info.

0: You were right. I was pretty hungry.
1: Told you.
2: Much has changed.

0: come on.
1: Yeah, it's just not tonight.

0: suara.
1: Music FM Info.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawe Suara. Prawe Suara 103,9

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum, dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga. Rol, Rol. Ya.
3: Semua.
1: Oke, lanjut.
3: Yuk, Rol. Yuk.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain.

Gatsan Information. 103,9 FM Music Hits and Information. Saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sobat ya, barengan sama Rinda lagi, tentunya di cuap-cuap pagi yang udah siap banget untuk menemani pagi hari kamu, dimulai dari jam 6 sampai dengan jam 9 nanti. Tentunya Rinda di sini juga akan memberikan kamu informasi yang terupdate ya sob ya. Terus juga Rinda akan muterin lagu-lagu hits spesial untuk kamu di hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 ini. Biar kamu makin semangat untuk menjalani hari dan biar enggak lemah, letih, lesu, loyo begitu sob ya. Jadi untuk kamu semangatin paginya barengan sama Rinda di Pramaya Suara 103,9 FM. Juga untuk kamu sobat yang pagi hari ini mungkin udah beraktivitas, sudah berangkat kemanapun itu ya, jangan lupa untuk kabarin bagaimana situasi lalu lintas yang ada di sekitar kamu. Boleh banget tuh kamu kabarin lewat video atau lewat gambar gitu ya. Bahkan kalau mau on air langsung barengan sama Rinda juga monggo sobat. Langsung aja WA di 081-2302-1039.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara. CCTV On pantau dalane secara real time biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat Brava Suara, masih barengan sama Rinda ya. Pagi hari kita mau mantau terlebih dahulu bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, kali ini Linda melihat ada titik kepadatan, yaitu di pertigaan Pucuk Lamongan, yang sepertinya ini masih menjadi langganan ya Sob ya. Soalnya kan di jembatan Kesambi itu lagi ada perbaikan jalan yang akhirnya mengakibatkan arus lalu lintas diberlakukan sistem kontraflow. Jadi itu yang menyebabkan penumpukan kendaraan tepat di titik atau di pertigaan Pucuk Lamongan ini. Kalau kamu akses lewat pramesuarafm.com, terlihat ya kalau banyak banget truk-truk yang sedang antri lewat juga di pagi hari ini gitu kan. Dan truknya panjang-panjang sekali ya sobat. Jadi ya untuk kamu kalau lewat di pertigaan Pucuk, apalagi kalau mau menuju ke arah Lamongan, Gresik, Surabaya, memang harus sabar sekali ya sob ya, karena jalannya gantian dan kamu harus patuh juga sama petugas yang ngatur lalu lintas di area pertigaan Pucuk Lamongan ini. Selanjutnya, Rinda ngajak kamu juga untuk sekaligus mantau bagaimana situasi yang ada di Bundaran Tugu Wingkom Babat Lamongan, yang pagi hari ini ternyata udah mulai ramai tapi masih lancar ya sob ya untuk ketiga arusnya, baik itu yang menuju ke arah Jombang, arah Bojonegoro dan juga arah Lamongan. Ketiga-tiganya sama-sama lancar. Terus juga pagi hari ini udah terlihat ya kalau bus juga udah mulai beroperasi, angkot mulai beroperasi. Hadiah untuk kamu yang mungkin mau berpergian ke arah Jombang, Bojonegoro, aman banget sob. Pagi hari ini udah ada transportasi umum yang bisa kamu naikin begitu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda dan kamu jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja di Prames Uara.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.
9: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, music hits and information.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Rames Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Nah, pagi hari ini Sahabat Rames, Rinda mau melihat ya bagaimana cuaca di Lamongan. Biar kamu kalau mau pergi kemanapun gak worry atau gak khawatir soal cuacanya begitu ya. Nah, kalau dilihat-lihat dari prediksinya BMKG, Lamongan di hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 ternyata aman banget ya Sob ya. Karena gak ada tanda-tanda atau gak ada potensi hujan yang turun sama sekali di hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 ini. Ya mungkin karena kita udah masuk musim kemarau kali ya, jadi untuk intensitas hujannya udah mulai berkurang, gak sebanyak waktu musim hujan di bulan Maret atau di bulan April awal begitu kan. Terus juga untuk Lamongan, kemarin baru aja dijelaskan sama BMKG langsung kalau Lamongan di dasarian 1 alias di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Mei itu memang udah memasuki awal musim kemarau. Jadi ya kenapa ini hujannya udah gak turun tanda-tandanya gitu Sob ya, karena memang kita udah bersiap untuk masuk ke musim kemarau begitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat, jangan kemana-mana ya, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Oke, sahabat Trans Radio masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sahabat Trans Radio, bulan Mei ini kan menjadi bulan yang sangat spesial ya untuk kita warga Lamongan terutama karena di bulan Mei 2026 kita merayakan HJL alias Hari Jadi Lamongan yang ke-457. Dan sebelum menuju HJL, ini pastikan di Lamongan ada beberapa event gitu ya, Sob ya, yang udah terselenggara dan akan terselenggara. Karena kemarin-kemarin itu udah ada festival olahraga untuk tingkat SD, SMP, SMA, terus juga ada festival olahraga tradisional yang berlangsung di GOR atau di Sport Center Lamongan begitu ya. Dan nanti di tanggal 22 sampai dengan 24 itu bakal ada pameran pendidikan yang berlokasi di lapangan Gajah Mada. Terus di tanggal 26-nya alias di hari H Lamongan Due Gawe ya Sob ya, itu akan ada sedekah bumi dan juga wayangan dilaksanakan di Dusun Cancing, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Ngimbang. Terus gak lupa juga tradisinya kalau tiap HJL itu pasti akan ada kirap pataka alias arak-arakan sambil membawa lencana gitu Sob ya, yang diarak dari gedung DPRD Lamongan sampai ke Pendopo Loka Tantra. Dan ditutup di tanggal 29-nya nanti bakal ada hiburan rakyat Cak Percil full team yang itu dilaksanakan di depan gedung DPRD Lamongan. Jadi untuk kamu siap-siap ya Sophia untuk keseruan di bulan Mei ini, apalagi banyak banget event di Lamongan karena memang bertepatan dengan HJL atau Hari Jadi Lamongan. Jadi untuk kamu jangan sampai kelewatan.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prime Suara hanya di Pojok Pintar.
2: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
4: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
5: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
1: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit, dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. semuanya dipoles glowing di luar, tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh, tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan, triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
6: Prameswara,
7: music hits and information. Prameswara
8: 103,9 FM Music Gets and Information. Sobat Prameswara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Dan ya sobat, kemarin di hari Senin tanggal 4 Mei 2026 ya, Satpol PP Lamongan baru aja melaksanakan penertiban PKL atau pedagang kaki lima, yang mereka ini berjualan di bahu jalan atau bahkan berjualan tepat di trotoar gitu sob ya. Dan juga untuk penertibannya ini dilaksanakan di beberapa titik strategis seperti yang ada di Jalan Kusuma Bangsa, terus di Jalan Lombok Rejo, Jalan Sunan Giri, Jalan Veteran, dan juga Jalan Sunan Derajat Lamongan. Karena memang ya sob ya, untuk PKL itu sebenarnya kan ya nggak boleh berjualan di trotoar, karena kalau trotoar itu kan haknya para pengguna jalan. Jadi ya secara nggak langsung mereka merampas hak itu gitu ya sob ya. Makanya dari Satpol PP memberikan teguran juga ke PKL yang berjualan di bahu jalan untuk ngelakuin penataan atau ya dipindahkan lah ya barang dagangannya biar nggak mengganggu arus lalu lintas dan juga kenyamanan pengguna jalan. Jadi ya semoga dengan kegiatan ini atau penertiban PKL ini nantinya bisa membuat Lamongan jadi lebih tertib, lebih aman, lebih nyaman juga, apalagi untuk orang-orang yang suka jalan kaki ya sob ya, itu mereka akan bisa mendapatkan hak sepenuhnya untuk berjalan di trotoar tentunya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, jangan kemana-mana ya, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti hanya di Prameswara
7: 103,9 FM. Prameswara.

0: paket sop sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prambors Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh. Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Prambors Suara.
1: News, hits, and information. Prambors Suara.
7: Prambors News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar Rp45 miliar telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Prambors News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prambors Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat malam, saudara. Masih barengan sama Linda, tentunya di cuap-cuap pagi. Dan Linda bakal mantau lagi ya, Sob, ya, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Kali ini Linda mantau dari pertigaan Jalan Veteran Lamongan yang ternyata lancar banget ya, Sob, ya, untuk lalu lintasnya ya, meskipun ramai sih karena ini masih pagi. Terus juga Jalan Veteran itu tempatnya anak-anak sekolah, jadi ya, kamu jangan heran kenapa pagi hari selalu ramai lancar tepat di pertigaan depannya SMA Negeri 1 Lamongan ini. Nah, terus sobat, untuk kamu yang lewat juga, hati-hati ya, karena memang ini kan mau memasuki jam-jam masuk sekolah. Pastinya banyak banget anak-anak yang ngebut agar nyampe ke sekolahnya, begitu kan. Hadiah untuk kamu, selalu hati-hati dan jangan ngebut-ngebut lah. Kalau misalkan telat ya, besok lebih pagi lagi untuk berangkatnya, begitu ya. Dan selanjutnya, Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di Simpang 4 timurnya Gedung Pemda Lamongan. Nah, kalau di sini terpantau lancar banget ya, Sob, ya, untuk lalu lintasnya. Dan udah mau jam 7 tapi kok masih agak sepi gitu ya lalu lintasnya ya. Gak serame biasanya gitu kan. Apa karena ini hari Rabu, makanya lebih sepi gitu ya, Sob, ya. Karena kalau rame itu biasanya atau peaknya, puncaknya ada di hari Senin, di mana orang-orang memulai untuk berkegiatan. Jadi lebih rame dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Jadi untuk kamu yang lewat di Simpang 4 timurnya Gedung Pemda ini, kalau mau ke Lamong Rejo, mau sebaliknya, atau mau ke arah timur ya, Sob, ya, sama-sama lancarnya. Tapi untuk kamu jangan lupa berhati-hati kalau mau berkendara kemanapun itu. Juga untuk kamu yang mungkin mau request spot mana yang mau direview, boleh banget, Sob, langsung aja ya. Kamu kabarin ke Linda lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara Promes Suara masih barengan sama Rinda di, tentunya di cuap-cuap pagi. Dan ya, sobat belakangan ya, sepertinya Satpol PP Lamongan itu lagi gencar-gencarnya untuk melakukan sidak alias inspeksi mendadak. Nah, selain hari Senin kemarin mereka baru aja sidak di beberapa PKL gitu ya, sob ya. Nah, pas banget hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 mereka itu juga mendatangi warung-warung yang ada di dekat instansi pemerintahan gitu. Dan mereka menemukan ada 2 ASN yang sedang ngopi di jam kerja begitu sob ya. Dan mereka pun juga ditanyain gitu ya, untuk kamu kenapa ngopi pagi-pagi gitu kan, apakah ada surat tugasnya atau surat jalannya. Dan ternyata gak ada sob. Akhirnya 2 ASN itu tadi kena terjaring Satpol PP gitu ya. Dan Satpol PP ini memberikan efek bagi ASN yang ngopi ketika jam kantor masih berlangsung begitu. Hadiah semoga dengan hal ini membuat para ASN yang mungkin masih bandel gitu ya untuk ngopi-ngopi di jam kerja ya, bisa segera jera gitu kan dengan hal yang seperti ini. Karena memang kalau udah ada waktu tugasnya ya dilaksanakan dengan baik gitu sob ya, bukan malah ditinggal untuk ngopi di warung kopi begitu kan. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, jangan kemana-mana ya, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti, tentunya hanya di Prames Wadah.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat malam saudara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Dan ya sobat Pemkab Lamongan melalui DP3AKB sekarang ini memang lagi fokus untuk mengawasi daycare ya sob ya, atau tempat penitipan anak, karena memang beberapa waktu lalu kan sempat viral juga soal daycare yang bermasalah, tapi itu bukan di Lamongan ya, tepatnya ada di Yogyakarta. Tapi dari situ mereka belajar untuk meningkatkan pengawasan operasional agar hal itu gak terjadi di Kabupaten Lamongan gitu sob ya. Dan juga lewat DP3AKB ini meningkatkan pengawasannya lewat kapasitas SDM-nya alias pengasuhnya ini ya sob ya, yang nantinya akan diberikan pelatihan terus juga pembinaan yang berkelanjutan untuk bisa mengasuh anak sesuai dengan kode etik pengasuhan anak agar nggak terjadi hal-hal yang membahayakan gitu sob ya. Nah selain itu juga dari DP3AKB itu menyarankan atau mendorong lembaga penitipan anak yang memang sampai sekarang belum berizin untuk segera ngurus legalitasnya ya sob ya, biar nantinya bisa masuk ke dalam sistem pengawasan resmi dan bisa terjamin juga untuk aspek keamanan dan kualitas layanan. Hadiah untuk kamu yang mungkin anaknya kamu titip ke daycare, coba deh sob ya, kamu cari tahu dulu apakah daycare itu udah ada izin legalitasnya atau belum. Dan kalau belum ya mungkin kamu bisa menyarankan ke ownernya untuk segera mengurus agar kamu juga ngerasa aman ya sob ya kalau mau nitipin anak ke daycare tersebut. Karena sekarang emang lagi rame ngomongin soal daycare yang bermasalah di Yogyakarta itu. Nah untuk info update lainnya masih barengan sama Rinda sobat, jangan kemana-mana ya, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.